ohikan songyan oposik dong suvam. Kada akan suku kuang no 2 jam paguhuy modop. Pisokon handphone toy kakamot elektronik tu ninavau matad kakamot na vidino kapangasaw no binasi todop. Manginum vaig paguhuy modop. Om songyan oposik montok pamahabus toksik insuang tinan. Sosawan mongusak tinan soku kuang no intahu seminggu. Pihio no votik ikosudong moy omohong na monop. Potentuan timpu monop i ohud. Om kada penginum tinumon kavu om kikafen paguhuy monop. Oganop tadop kapeng kavas binasi kahidasan.

Tidak apa pesan penakan hozo taro ketahu nga sifat-sifat tuan ke papa hampus tetinu pegui do pupusan iti kosa himban toko de jam kosi jam do ngusuwab. Otodan kumare dia zo mahansan hi seginavo do tebinai ngapi miampai hozo ngapi inno hud do ida apa pesan penakan hozo taro ketahu.

Kapipasan tabi Malaysia Madani about the ribo daw ngusul update. Kiguna kay saan pakakalajap panatunggungan mipahod kalalahan o doon kawarago o mukatinanan tayo pan digitalan papamagat kabahan po o nagiman hukun tab ni kakotan sa pamagunan. Nabawas si Fazan Mantuli dato sa ripang lima Haji Haji J. Haji Nor pingisaman din o kiguna tuvinon pakalajan dabay no o unsuban pamagunaan teknolojo digital automasi o AI. Tutulus papasimban ko Zuzu Babayno dahil pakalajan om nagi monidong magisusuway ko sibatan pakalajan kapabago imaguna kabahan di misuway. Namason ni sila diti do idababazan kapatakan sa kaday ababazan ahal nga vi kaysaan pakakalaja duvong ibu duvong panamanom kuma kaysaan pakakalaja sabah id ko takinabalu. Namot din na bos di datu Haji G. Tivet okono di ko pihi ko zo nga kalahan kiguno papataon na rafinakas kalaja ipakyonon ko zo dahil pamunan itim pumikot. To iti na po nga sabab na doko si Vatantagazo da Sabah dahil bogizan vinakas tumawang ges, ekonomi tabulaw, kotambuhuzan, kapanadaan no kabu, om nagi teknoloji otomaw, imamago na vinakas kalaja di ko sudong om kikabahan takavas. Hadi sila pisa kadazan tagyot pihatan kapalintan tau ki om pakakalaja nga kiguno muntok monidong pionitan pangindapuan ni otonong om koti hombus. Sabi abi mosogit om surau pakyanon na papagumu ababzan muntok magazat hobigin mutuhun Islam Papasindak Institute na kamoy. Nabawas si Muntili katundan kamuhakan kabahan spot om ekonomi tabah sabah dato Nizam Abu Bakar titingan supaya kakinizunon sa sambayangan musagit om surau nga kiguno nagi sabagi hongkod kapabalantayhaan om nagi katundan tinimungan tuhun. Kampay no da dizon sabagi kinizunon pangusupan ababazan mengingya kalas tuition pembalajaran tuzanak om nagi pembalajaran ugama ikanu popoing gumu kay katan tuhun Islam. Pinasota da apko dat membus maminggisom menimpon turuban kepatutan Sabah sunung da baino na da disembo gisan mantad gabungan rakyat Sabah GRS. Nabawa si Manuna Tagazo apko Malaysia Senator Datu Nelson W. Anggang kumungan pati dino isuang GRS au kapasimbanti gitan pingisaman dino ipinatimpun tumano da guna kepatutan tuhun magigisan Sabah om nagi kepatutan pagun mega ipainsuang. Ed Bidandian Malaysia sa ibu si Samatus ono mo param tahu ME ono mo param tahu no bos si saya tiantok no patimpun pitimbungan kan tagazo tahunan tahu bogizan tinimungan kemuahkan om tinimungan kawanduan apko bogizan kota Kinabalu. Tapi naikong kami kakan iti abal tadi bawa do ngosuvab diti inuhu di Sharon Raymond mantad bogizan ah berita om ehwal semasa pinadahin dari bos kadazan di Dennis Primus. Kepivasian tabi Malaysia, Madani.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

right here on Sava VFM Experience Variety.

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nabar.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Ya nabar nuh ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Ya nabar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
4: Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Minggo ko.
10: Lab bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum Dinakan. Yang khabar? Salam Malaysia Madani, salam berdinakan. Kata aku DJ Fatin, setemu kita dah bagi kemab tu tak siaran sama Alhabana. Tadi kau bagi muan Julai 2026. Kau lah reban yang terasa dinakan. Pasal kena kita diam muan. Wow, jadi mudah-mudahan pan yang ian akan buat te kok binuanan yang eh pernah sanang jauh segala urusan yang terasa buan buan Januari buan Julai ya. Kok jadi terima kasih untuk semua dinakan. Jadi lo kom biasa kita on segmen bok-bok pabaran kok pandai agan tak jam telu ngabut jam 4 kemua. Lepas kita akan posok tak segmen ngarip-ngarip. Lepas kita akan posok tak segmen abar berdiam diom lat kok pen segmen mene-mene lagu ngabut jam 6 kemua lo kom biasa dinakan. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi bersama kami, kakak lagi menek kami sebagai tungan bibdayak setiap lau. Jadi terima kasih dinakan kok. Ya terasa lah betiru buan Julai no ko dengan bangi lagi dengan buan lagi posok tahun bau yan pan dinakan semoga sehat selalu ko daya kata selalu binuanan rezeki melimpah pentah umur. Jadi eno doa-doa yang alap-alap untuk semua dinakan pengkalai betiru. Terima kasih ngendak kami bersiaran langsung setiap lau tak TikTok sama BFM ko kali kami tu radio kau pun boleh kali kami tu RTM klik amunnya kuliah kali tak radio ha. Jadi betiru kau lau reba biasa ni lau reba yang akan buat betul ya yang akan buat tidin akan segmen yang link tuturan sama ha kau kang insyaallah kongsi ti link tuturan sama betiru. Jadi sen-sen yang pelanan din akan palap-palap mu kereta palap-palap tak alun-alun mudah-mudahan selamat teko rumah kau pan selamat teko tak tungan anu tenuju bayan kita lambat din akan yang penting kita selamat ha din akan ha kau. Jadi sebagai panduan muslimin kau muslimat solat fardu asar betiru yo nota pukul 3:40 minit kamu mam. Jadi yang pun kang boku dengan pabaran kita nak perian cuaca kat was kelonan FIFA kang boku. Jadi yang pun dahyak dok kita kok lagu-lagu kok diam segmen bobo pabaran kok pandai agan tu dinakan lagu kata Ahmadullah kok pan Maslina Amrun Judu kok pan itu no janji ku Rusti Syah tak siaran sama Allah banah.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM dan Ninggo-Ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1, TV 2 saluran OK berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkaleno saluran radio RTM tak Ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
4: Karan sama.

0: Raki Bika, Pulau Sebatik, Diom Daerah Tawau, Sebanani, sekongsi pulau engkau negara Indonesia. Entedopan kejadian pulau tu unik bana. Enggak jo cara keluman jo bome, tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak dua buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik seikut lebih 20 ribu orang anu temban tak sepuluh dua buat kampung.
1: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
2: Lekat jam telu, ngabut jam enam kemuap.

0: Teratibika dinakan. Luman tanah boleh mendarah jantung, kok ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Ia pun nabangan ngelancar pelanan lak, kok pun meduai tekanan langan lak, kok pun ngawal bosuan kolesterol.
1: Amun kita muat tabangan, tak masa jomos diri susah. Masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan, daun kok niat yang alap. Niat ngarap, benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei. Allah.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiosa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢。
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu ala patai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dokum biasa, Sabah BFM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut, enam kemam.
4: Nyak mau kad pengenalan ngeruah dikau kesalahan tak Malaysia. Jomo anu nyat teko mekituan kad pengenalan ni semasa penaku oleh pihak berkuasa beli penetua hukuman denda ko pan penjara. Nutan peraturan 25 diam kurungan dikau diam kurungan N peraturan peraturan pendaftaran negara 1900 siampu. Kegagalan mo kad pengenalan antawa nyat kulit mekituan kad pengenalan semasa penaku ngeruah dikau kesalahan. Amun terasa bit kesalahan, pesalah boleh penetua hukuman penjara yang ngelimpasan 3 tahun ko pendenda ngabut RM20,000 antawa kedua-dua ni entedo. Uli yono penting untuk sentioso mo kat pengenalan. Ko pan mekitoan ni tak pihak berkuasa amun penakut.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kan mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim. Menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
1: Siaran

0: Terima kasih Dina, kan kakak lagi mengkali siaran sama alamak. Kakak lagi bersama aku di Jepatin. Terima kasih kau ikut semua Dina kan yang mengkali kami teridio, ter-RTM klik, kau pengen ngendak kami siaran langsung dah TikTok sahabat BFM Bigut. Terima kasih untuk semua Dina kan, sahabat Nunayan, salat fardu asar. Ini terus so Dina kan, alhamdulillah kakak lagi kita binuanan ruang kesempatan kau semua tak dikak ubangi bulan Julai 2026. Alhamdulillah. Jadi semoga semua pengkali tiru penata umur binuanan rezeki berkat kau sihat-sihat selalu dinakan. Jaga keselamatan, jaga kesihatan untuk semua dinakan. Kau terima kasih dinakan tiru lau reba. Jadi tiru lau reba sebenarnya ni mun bioso ni lau reba tu kita ben segmen-segmen link tuturan sama. Tapi boku dau babaran prian cuaca kata Jabatan Metro Laman Sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, you know. Prian cuaca you know tak tahu wow, aku nak lah datu kau pun tak sandakan kau kena batangan jadi amaran tu kau ribut kilat pernah luar tak pukul 2.45 minit kemuap ngabut pitu songam betiro jadi semoga semua dinakan minggu-minggu jatungan dinakan sihat-sihat kau pun jaga keselamatan dinakan jadi kang insyaAllah boku istimewa boku betiro you know. Kau betiru kau musim-musim FIFA tu kau jadi dangai-dangai buat pasukan no kau bos kelon FIFA jadi mungkin warna pengkale tu kau dinakan-dinakan tu kau sedang mekale tu kau yang neh barat jomo minat minat ngendak bol minat FIFA tu jadi kang insyaallah boku istimewa boku betiru you know kali kita rumusan ulasan kau yang neh perkongsian lah kata dangan dangan ia ni legenda lah dengan legenda bola sepak negara kebangsaan you know Matlan Marjan go insyaallah kang kaleti yang keulasan kata dengan legenda tu sian ya kale sian ya kilo sian ya kok kilo kok Matlan Marjan tu kok you know legenda pasukan bola sepak Sabah kok kebangsaan you know Kapten Sabah kok Malaysia kok pernah kok boy ya kok boy pandilau yang tu dengan legenda yang mau sabak dia piala FA tak tahun 1995 kok beliau pun mau jaringan 2 gol untuk skuad kebangsaan jadi semua-semua kan kali ti yang kak ulasan Tuan Matlan Marjan legenda bola sepak tu kok sebenarnya ni alap untuk ti ngerati pan kok musim-musim bul tu kok yang sekelonon di law you know kacap kau tada kote maaf Adina kan gitu nama delat-delat sama tu kok kote di Ivore kok di kau sekelon kok Norway manang duo seterus ni France sekelon kok Sweden France telu Sweden kusung adiknya lagi Marjan adiknya lagi Marjan yang tu Handy kabulukan TikTok tu yang akan barat dinakan tu Mexico sekelon ke Ecuador duo Mexico kusung Ecuador ke antara yang ni kumpulan-kumpulan lah antara negara-negara kok sekelon sian ngendak bol sian ngendak FIFA jadi no kok boti yang keulasan para legenda tu kok ingin penkiti ngerati tu yang kepandangan guys sebenarnya ni kok yang gay kalang-alang tu legenda tu kok jadi alhamdulillah insyaallah terima kasih untuk dinakan ti Tuan Matlan Marjan kok sudi yo kakak lagi tu yang tu one voice kok jadi sementara kita ngagat voice dekat Tuan Matlan tu kiti yang tu kok kamu nak kapang okey barat ni kajap dinakan segmen Laureba link tuturan sama yang begitu link tuturan sama luak kak munak kapang belatak maksud ni bakul Haa, bana-bana kok. Amun kita beli barang tak pasar raya atau supermarket dong, lupa mau belatak di diri, bana-bana kamu nak tiru kok yo. Kita tu bebas plastik barat jomo. Ni ano makai plastik. Makai memang plastik. Tapi kekuan ni makai belatak. Kok kita ingin ngejimat. Ngejimat ya ne, kita enggak ikut ngejimat. Kita ingin nelamat bumi. Ni apa yang makai plastik. So, plastik sebenarnya ni yo dengan kimia, kimia yang ni sihat, ni selamat untuk ya ne bumi gadung ko. Puyut maksud ni sapu tangan. Musim daun-daun deh, amun betunang cincinnya tenagu penuyut tak puyut. Zaman betiru dokonya no tenagu tak puyut dek. Oh, pala orang ni. Oh, ha, bana. Mendau-dau kau makai sapu tangan puyut. Aha, bana-bana. Amun aku niat boy kale lah ko. Amun aku zaman ku niat boy kale lagi puyut tu. Ha. Mungkin tungan ali tungan ali mungkin bila papar tuaran ko aku tak merudu. Mungkin gay marak puyut tapi amun aku sebetak ku lum puyut tu sapu tangan jo. Jadi terima kasih untuk kamu nak perkongsian alat petiru. Tapan tu dia benuat makai rutan. Buat bentuk ni nokon kok talam. Tungan jomo daudong mengampak parai atau buah semantak. Oh, okey. Tapan ni kok tungan gai ya ne. Amun parai ye ngampak nokam parai. Tidak lagi pakai bulu buat niru pakai bana-bana ya dinakan. Niat lagi kak teko join TikTok. TikTok kak un masalah orang ni terkita posok tak live. Oh begini yang ini kak Muna, terima kasih ya. Yang pun beli kali kami ta RTM klik kok pun beli kali kami ta radio. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Okay, sambil kita ngagat lagi tu. Nama kita di kak kalian. Hello, assalamualaikum dinakan.
1: Waalaikumsalam Patin. Komo jambul micu nokon kelab sabah dinakan.
0: Komo tegaga aku komo.
1: Komo
0: ya nabar. Bana-bana ben pawa tu. Ya nabar dinakan ku komo.
1: Abah alap dinakan. Mi itu aku tak luar dinakan.
0: Alhamdulillah komo.
1: Alhamdulillah masih gun niki kudarat lah.
0: Jadi masih yan lagi.
1: Masih gun ke darat, masih gun di tenaga dinakan, masih bernafas
0: di Alhamdulillah. Dinakan. Kakak lagi gagal teh.
1: Kakak lagi masih gagal lagi dinakan.
0: Alhamdulillah. Eh, no pakuti. Komo semoga kita semimon.
1: Semoga jadi panjang umur kita dinakan.
0: Bana.
1: Taklah dipanjangkan umur belakang rezeki dinakan.
0: Bana. Amin. Jadi komo, tilau kuduk kau. Komo kau ngendak FIFA ke komo?
1: Jarang dinakan.
0: Oh, jarang lah.
1: Teko pan aku dinakan.
0: Kok so mau nak kiti.
1: Ganda pan kerjaan pan dinakan.
0: Bana.
1: Awal bangun ko. Nukon aku lah dinakan. Ganda pan tapi nya dengan anu lah. Ngo yang ni sama te pelari lah.
0: Bana kok. Nyon paksaan lah kok. Tapi nutan lah kok. Jadi kamu yan ka link tuturan sama anu akan yang anu akan ini fungsi dong tiro.
1: Somo jo aku menakap pengedinakan puyut teh. Do puyut menjo mau buat antaran betunang ka seruan ka sistem menta dia melepotan edinakan. Anu eta puyut teh dibetio sapu tangan lah somo jo pandinya kan. Anu ko menakapang belatak dinakan. Somo jo belatak tu yo dua jenis dinakan. Dua jenis. Mio belatak yo buai dinakan.
0: Oh begi ya.
1: Bobitiu belatak makai bek dinakan. Ko telu nutapan dinakan. Tu ngampak dinakan.
0: Bana.
1: Ngampak ni mentah anu Melayu ni ula.
0: Aha, kok.
1: Yo dua dinis, buai ko bo dinakan.
0: Oh, buai ko bo makai buo ko buai. Okey.
1: Buai yang halus lah ko. Dua jenis dinakan tapi betiu kurang cuma makai betiu dinakan. Ko tukan dinakan.
0: Tukan
1: lah. Tukan ni nama makai pandan.
0: Oh, begi.
1: Tukan. Uli penenean bitio dinakan payah ngunda tukan.
0: Bana-bana, sen aku ni boy kali lagi tukan.
1: Ah tukan, menta kebi masih un lagi dinakan.
0: Oh, mungkin ni boy kita aku kali ya, komo.
1: Yang anu yang aktif lah, anu ngonom-ngonom lah.
0: Mami ado aku tukan ne pian ro tukan.
1: Ah, dua dinakan, yo dua jenis dinakan. Yo un pagi tutup teh.
0: Oh, oke. Oh, begi ya, oke.
1: Akan... tukan ekor teh bang dodo dinakan.
0: Aha, ko.
1: Okay. Babau dia semua ko dinakan, babau dia semua ko banjomo me dinakan, ta jomo kejo dinakan. Ngarit nega aku ingin semua ko ko mau ling nai, buat aku hati lega dinakan tapi ya aku mah orang ko.
0: Iko mana peminat ko mau, alhamdulillah ko mau.
1: Aku sulus me dinakan.
0: Oh begitu, nah langsung. Ko.
1: Minggu-minggu kampung ko. Orang ko lain-lain tapi nembawan selus. Mudah-mudahan do gak kale bitio dinakan. Run pan ron ko mo enu babau tu dinakan. Nawan ko mo minggu anu ini semua ko mo be makale tadi dio ko de. Bogun dia tu calling ko sekarang dunyo pa ku dengarit da me ko diam-diam je ku dinakan.
0: Mus mana ni kau ko ko mo eko.
1: Aku yang terati lega bo. Anu lah lingkuh papu aja koko, bunyo lingkuh.
0: Pandai pun kau berlakon kau mo.
1: Kau undi di kau dinakan.
0: Iya ne.
1: Eno kene sebetak dinakan, kau banyak dinakan, makuma pagunian kau mo no songome dinakan. Mula-mula ni kau kalle.
0: Nah, kau mo dinakan?
1: Kau mo pasal kau mo buan tupul aku dinakan. Pulau aku dinakan 5, 12, 18 dinakan sampai 26 dinakan. Gunjo jemputan dinakan. Itu kayak kono menuju dia kan tanda ikatan dinakan berkeluarga dinakan.
0: Bana silaturahim.
1: Datang segan datang malu dinakan. Muancam layang dan buat kepekebaran. Insya Allah menyawun alangan tekopan komo me dinakan. Jo kena aku mendandan do bapak rembo kale. Bapak dino ga mektesen lah. Ko jatuh timbang betamana no ko sanu tu jang betu ko pali dinakan. Mendandan do bapak kale kemuatu salam pebeak ko maksud dia sebeak salam dinakan no ko naku. No paling lagu jo gunya kan.
0: Lagu yan.
1: Tak dikasih teh pebeak ku ta jomo pengkale kemuatu untuk hiburan mendandan do kale nya kan. Muka mulai pala-pala. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kamu. Waalaikumsalam. Terima kasih Dina ganti kamu. Ibanani kok. Sebanani yo bege kamu bege kok. Yo sebanani kau silaturahim kok. Kiki kok berdinakan keluarga bege no. Sebanani rezeki lah kok. Rezeki enggak joko. Ya neh. Sin, iko jomo sayang, iko jomo terati, ngerati kita, iko se, dengan dikau rezeki, alhamdulillah. Terima kasih untuk semua dinakan. Jadi uno tu, ko kali kita, ulasan kata legenda. Belas sipak tu ko matlan marjan. Jadi kali hati semua dinakan ko mulas tu kita dekit mandu kita dekit yene ruang ko untuk tikale yen ka musim FIFA tu. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Untuk Piala Dunia 2026 tu aku nempat kau tinggulah dari mulai lagi yang minat ku ko benarapan untuk ngangkat piala. Spanyol, Brazil, Perancis, dikau lagi timnya Argentina. Itulah yang anu ko. Pasal pemain game memang alap-alap ko. Cara game mainnya lah. Yang tuku minat. Aku amun kejuaraan Piala Dunia itu memang ingin menakung enda itu no pasukan. Itu pasukan empat kau tu selalu ni linjamu mengeluarkan pemain terbaik. Amun betiru ta World Cup tu kita di pencara ke main pian macam Prancis eh un gi Mbappe ni Argentina un gi Messi ni Brazil eh un gi yen eh gi Myanmar ni un gi Vinicius Junior ni anang minat na ko Spanyol tu memang dari daw cara gay main ni eh yang tu kumit mana.
0: Ha, ko eh, antara ulasan lekat Tuan Matlan Marjan ko ko jadi antara sebenarnya ni alap lah ko untuk tik kongsi ko ulasan yang tu yang keminatan ha yang anda ni yang boleh manang ye ko jadi kang insyaallah menun ruang ko kesempatan bo tim itu posok konti ya Tuan Matlan Marjan kale ha bo tio posok itu mungkin boleh muat yang ne temu bual ko live ko siaran langsung ti ko legenda mula sipak tu ko jadi terima kasih untuk dinangkan ti Tuan Matlan Marjan sudi berkongsi ko kami untuk kemop tu ko segmen FIFA FIFA tu jadi yang pan insyaallah kang boti yang ne Tuan Matlan Marjan posok konti siaran sama ko unjo yang eh yang minat tabul tu ko ikolah sebenarnya ni siat niat minat bul ha ko sian aku peminat sebenarnya ni tapi niat dangai ngeratilah ya. Jadi antara perkongsian terima kasih jadi kakak lagi di dalam segmen itu turun sama tu ko kakak lagi aku ngagat tu un lagi kah boleh bercerita-cerita kok kami itu tu kok mungkin un tuturan-tuturan sama boleh kongsi dinakan tak kami tak chat-chat boleh ngechat kami kalau biasa kok boleh ngendak kami sana langsung tak TikTok kok pun boleh telefon kami tak talian kusung wawau sian ngafal kusung wawau pituk di kodoli siam di kau jadi sampai kita ngagat iyan ka pengungsian-pengungsian ko dong pinggo-pinggo dunakan astagfirullah dong pinggo-pinggo dinakan ko kali do kiti lagu dahyak do kiti ko lagu lekat Salma Jafli rengin ko pan Safi Chester sianta siaran sama ala bana.

buli gay ko paragaman. Da sekali makai alasan suka-suka jute. Da kiti napuk perbuatan buli di sebalik ling main-main jute bila atai bakat iyo ni beragam. Tapi eno penderaan emosi. Buli gay ko tanda bani. Buli tanda ti rungai empati. Buli gay dikau paragaman.

0: Terima kasih Dina Khan. Kakak lagi mengalir siaran sama lah mana. Kakak lagi kita diam segmen link tuturan sama. Kau sini boy bo ti bo ku bo kami kau ulasan kau pun perkongsian dekit lah lekat tak legenda bulu sipak kau matlan marjan. Terima kasih untuk Dina Khan yang kali kami bertiru. InsyaAllah ben ruang kau kesempatan kang InsyaAllah jemputih Tuan Matlan ngogom itu sempena yang FIFA 2006 tu kau jadi terima kasih yang hendak kami bersiaran tak TikTok tu bajum barat Dina Khan Johanna 7 million tu terima kasih Dina Khan kau yang tu bertiru link tuturan sama tu sini perkongsian belatak kau yang barat pemaksun sini uneng gono si apa maksud nah ingin aku yang barat apa maksudnya perkongsian ya perkongsian lekat apa maksud sini abang barat don Dina Khan komo barat ni token token sebana udut tu benua token daun untuk ngena siar ko ha mana-mana di kau perkongsian lah ilmu ko lekat Dina Khan sebab kau nak dinakan tiba-tiba kau amat pemuran lagi lah kau amun aku pun wana yane perkataan ayat-ayat yang nyak yane bioso kali ti jarang kali ti jadi antara perkongsian yang alap untuk semimun dinakan kali betiru jadi yun lagi mitu tu perkongsian maku lagu maku lagu go. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dina Khan.
0: Aha, Dina Khan, Mike Tyson.
1: Kau pasukan nian kau.
0: Pasukan nian aku tu Belanda.
1: Oh, Belanda kau Dina Khan.
0: Aku tu tatatku jo. Kau mana ngen aku? Iyalah,
1: yang terpantai kita itu menyokong jatuh linjam orang ramai kau.
0: Mana-mana.
1: Aku sab Dina Khan memang Brazil tu tak.
0: Oh, Brazil, nak langka. Mike Tyson tak tu lah.
1: Saya tu tak tahu yang tak tahu sendiri tu
0: Mike Tyson Brazil alangka kok
1: Ano suku ramai-ramai tu tak tahu pati
0: Bana gagah bana
1: Kesembanan
0: Bana-bana Alhamdulillah terima kasih no Mike Tyson
1: jadi ialah tanya pada dan akan matlan marjan eh legenda pemain Sabah eh
0: Bana-bana
1: ya punya kerajaan tak matlan marjan kau. Memang legenda Sabah ampun deh.
0: Bana-bana.
1: Takkan deh.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga yo diberikan kesihatan lah.
0: Amin amin amin.
1: Jadi aku salam bantu temon dah tak bang deh nak kena yang kalle mengkalle dia sama kalle kuruntukan takut tu biung kena
0: ini. Ini.
1: Biung deh, biung kau.
0: Oh, biung.
1: Yo boleh tunggu nak parai kau, boleh pandang nak parai macam-macam. Betul betul. Ayo tukan kau, biung kurang lebih jangan deh.
0: Oh, tukan kau biung. Ayo kalau
1: pandan apa nanu apa buat, eh jemu do do te, patin tapi betulnya nanti te rune dia akan.
0: Oh, biung ya.
1: Anu, biung deh jemu do do ampun deh.
0: Mana mana.
1: Tapi betiung kau gitu rune dia akan betiuling jemu le modern.
0: Mana ni nama kai biung ni nama kai anu
1: kok tapi yen lah kok memang tapi memangnya pandai tu itu pokok dari do kita yang pun lah no
0: mana mana kok
1: jadi ai tu tak perkonsen aku paten yen pan terima kasih no atas kau ngangkat panggilan kami tu amorun salah silap maku maaf lah terkata bahasa kah aku tu memang seorang memang dia

0: kunya ganggo yang manang para jomo min buyuk DJ tu ko ngebuyuk jadi terima kasih untuk menerimakan perkongsian ko bana bara dinakan di Mike Tyson maku maafan kata kami itu ko amun un kekurangan kata kami amun un salah ko pansilap yang niak ngam ko un tuturan-tuturan yang niak ngam maku maaf kami si iko-iko ni dinakan kami pan kakak lagi belajar jadi semua-semua kita belajar mudah-mudahan penyaun nenak tatai ko yan-yan yang alap endo ti yang niak alap timan ti tio-tio gena keluman ko ujian cabaran ko ngai ko jomo tu semimon yan ne ingin tak kiti tapi yan pan amun kiti selalu sentioso sanang atai positif ko mudah-mudahan pan kiti sanang atai dongno kiti ngendo atai untuk kenyian pekoro-pekoro yang ni alap mudah-mudahan kiti semimon pentio kata pekoro-pekoro yang ni alap panisiko tetap pekoro-pekoro yang alap ni terasa dirakan ko 4:30 minit ke mua apa langkah kita di segmen link tuturan sama tu ko yang si para Mike Tyson ne bingung kalau aku sini bingung eno si aku tiap gini bingung eno semua kok tukan barang ni mendau-dau gay makai biung atau pantukan amun betiru biung kok pantukan ne jarang no kale ti aku diri penyak boy kale tukan ne sebenarnya di kau ilmu pengungsian yang rojo alap kok rojo alap kok setiap lau kiti yen ne ben yen tu pelajaran kok ilmu jadi ndo ti yang alap di kau lagi talian hello assalamualaikum
1: waalaikumsalam
0: dinakan
1: yang gui itu
0: yang gui ya nabar
1: alhamdulillah itu kule ku telepon umur-umurnya kule jarang banyak kule
0: begeno ya ini alap teh lain kami tu
1: jadi doa aku cerita pekuncian biung tu
0: boleh
1: biung tu kuling dau-dau uduk kadu te dun tu lingkan ni dun ni pa uduk ni jadi enak binat biung buat kami binat biung tu kan nak dau kuling jauh mau ngau anu te yang tu narad anu tonom parai ko enak biung selalu tu kan ngena parai ataupun namun nepo eh nepo talun sungan eh nebiungnya binuat boleh pun binuat poyo binoyo binuat tungan nak parai oyo boleh pun buat iki masam-masam deh boleh binuat tebiungnya biung tu anu deh itu boleh bino baragai ngakap dau-dau udang
0: biungnya bino
1: boleh pun binuat bino ngakap bino minggu-minggu aja saya nak tunggu ngena mengapa raya menepo dau nepo kuling dau tu ngepo betiru bunga peranak nyon ngerasi
0: makai misin tu. Betiru kok
1: nyawun na mga teratigay mga biyung tu mga anu tu nyawun mga peranak betiru
0: bana-bana
1: minsan eh buah anu eh ini
0: yan eh
1: buah liagus set eh jarang bana peranak anu ah
0: ne baboy yan eh yan eh ya boboy anu te anu pon jajus ko mendau-dau
1: makanan peranak dadau betiru ketahuan peranak deh barano ba anu bami tu kulima kue aku tu mitu sepatu gadung jadi kulin tenomon ku en ku nomon ku betiru ku bana me betiru buah betiru ku bana tapi peranak mengampu ku iran na pian ku noe mangan du
0: musim kali betiru
1: musim ni na betiru tu memang ku jadi anu linggu
0: kotol barak gai ko
1: ni apa te anu amun jam biasanya pan
0: bana
1: ni lor linggu lor linggu na mangampu ku umia kam linggu belasan ai sabar so gay sedap pula
0: ini gay kok
1: nah ai biginya nya ana terati pernah nak tiru ai tinunu tu lingua langgang dia ingu bo timangan ena bara ni dokon kasang
0: bara dokon kasang bana-bana
1: ba aku jo kulin ben pon mitu batu gadung ba
0: oh
1: iko bana mitu baku jadi betiru tu iko bana aja mo anu ngoda sampai tawa wah
0: oh
1: bigi jago sih Nyaon na tayo. Kabanan pa rin nagbiro niya ngarati mga makananan nito.

0: Daw-daw.
1: Makanan daw-daw.
0: Lapak-lapak.
1: Ano rin ko? Mga lapak-lapak. Ganyan ito si Gaya.
0: Ko.
1: Kuraan ko, Gay.
0: Daw-daw, mga lapak-lapak diyan ko na.
1: Ikaw na.
0: Ikaw ba?
1: Ano rin ko, pranak mo si Roto niya, no? Sabong ko daw.
0: Aha, bubuwa diyong taon, te, ya.
1: Batiro ko lang daw. Pranak batiro ba niya na pananuda ngayon? Ay, pabara ng mga padigay, mga ano, pranak daw mga kondo.
0: Ba na, batiro?
1: Na eh.
0: Oh, de, ko. Online, sa naman online.
1: Eh, biyong eh. Pwede ba na ako mot yan?
0: Oh, biyong ya.
1: Handa ako dun to. Buat ko biyong.
0: Oh, naalang ka.
1: Ano ya kung mot yan? Tapi itudong niya ako panday. Ngayon, napititaw ngayon ako. Amo na yung mot, ano eh. Ano ya ako lang ko.
0: Eh, di kao ano, te, es banan niya? Di kong kraftangan ko.
1: Napitiro kerjaan ko to. Yan ta, tiya. Yan buat ko to. Yan ako sa koluman, yan ako luman. Marungo, maja ako. Tipo sila buat ko.
0: O, mo tipo ko mamagoy. Alang ka lang doon na ako.
1: Ikaw ba na maku tipo?
0: Na, buli na.
1: Na tipo kan batiro ngayon. Kung mura-mura, daw nga kong nga. 3 ringgit. 5 ringgit, 10 ringgit. Ay, manik sampai 20. Batiro atus.
0: Bana-bana. Aha.
1: Nanya ano-ano, nyana mura batiro tu.
0: Bana-bana. Sebab niya, semimon jom mau pandai muat, teh. Ko.
1: Aa.
0: Ko pun bani, susah no, pemiyati, ko.
1: Susah no, pandan.
0: Eh, no, teh. Unjomon yang ngerti pandan ya, pianro pandan ya, mama gue.
1: Eh, noling
0: ko. Ko, aha. Alap bana apa kongsian, teh.
1: Aha, eh, noling ko. Ba, aku tuh, me, ta, batu gadung, me. Sarang jepun lah, kundok pandan, me. Men sedih ku pandan, ne.
0: Bahkan ngogoku lah. Mamak gue. Ah,
1: boleh, boleh.
0: Ah, ogoku lah mamak gue itu. Wai, ingin aku.
1: Ah, punya injem
0: eh. Ah, mamak gue ya.
1: Anu, tapi batu putih lino. Me, ngono lino mamak gue minta batu putih tu.
0: Itu jo. Itu jo barakku. Sian yang ben pon jagus eh, no.
1: Ah, nyaun pel pon jagus me. Aku buat tu sabun me tu sedih umut aku.
0: Nah, eno lah kang barakku amun kau ngogo. Ah, mamiyano aku yang gue barakku. Yang menpon Yagus.
1: Buah dipan bakona no din taun teda buah.
0: Oh, bagi pala.
1: Betiru tu buah teda am aku tahun lepasnya iko buah ni.
0: Oh, tahun tu yo iko lah kok iko hasil alhamdulillah kok.
1: Oke. Bana buah ni.
0: Okay, ba, yang gue.
1: Aku mah pakai lambat.
0: Nya ngini kan pemi aku kau yang gue ya bana-bana aku tuh.
1: Yang bana aku kule, nya sekule.
0: Alhamdulillah. Betiru ben rezeki.
1: Eh da barak gai, aku tuh ai bilon ta anur jo sama tuh puripitu aku ngko radio ku teleponnya benai kule.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah tu kule ku betiru.
0: Terima kasih yang gue.
1: Bana.
0: Mana-mana pemi aku kau tuh.
1: Salam, nyabuin uju salam kaduh.
0: Boleh tak dekit?
1: Dah. Salam tu tujuan ku sama mga dinakan ku may tumbalang suaran sama mga gayangnya na tatu iku ba na tatu mamon gay ngerati aku mga may tenggusi mga pelenguan ku arap-arap gaya lapalap dia bah eno assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih yang gue.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Dina Ganti yang gue kok ahak begino tek kami tumitu kajap online kajap nyaun. Jadi nyanyi terima kasih untuk semimon pengungsian kok pengungsian tiru alap alap lah. Kok iya neh yang gue dokon kok yang gue sini barat ni yo ben pun jagus motipo. Jadi antara pengungsian pengungsian cerita cerita yang ingin kaleti lah kok. Jadi niat tingari kok. Jadi terima kasih untuk sokongan yang nyak bekat lekat tak semimon Dina akan kali. Terima kasih amun yang dinakan sian no kami itu ko. Terima kasih maku maaf aku amun tuturanku yang niak ngam ko maku maaf aku antara ilmu-ilmu. Terima kasih untuk semimon ilmu pengungsian amun nyaun jo mudau-dau sian no kami itu tu yang bawa tu. Terima kasih no semimon dinakan. Jadi ya nepan jo no dong pinggo dinakan ko kakal mengalih sian sama lawan akang pukul 5 ko mau kita akan mengalih barabar dia melat pasti. Namun sian-sian ingin maku lagu kita kan posok tak segmen mana-mana lagu. Jadi berdekat kita kau lagu Farida Oyo judul Titap Pantaran kau pan lagu. Lekat awang kamaludin pedir sokku tak seran sama ala bana.

0: Sara le endo niak buar makai boy. Terang bolorot tekok paip bay penaket. Mun ngosek kudut mangkuk makai no boy anu bay senambut. Mun makai mesin pemopo alap no penenuan. Makai no boy uran anu senambut untuk nata entenoman antawa ngosek kereta. Penakai no boy lebian pengosek daing. Manuk antawa rapa untuk nata pon kansang no ngendak kok merakso amun ruun paip ngeman kok senempong lingau. Tenombol tekok paip amun merus impon makai no iyan-iyan pekakas untuk tujuan ngurangan boe ndok bil elektrik nia eko.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Alabana.

Dong do sanang ngamu make entelo tadion papian. Entelo sana tercemar engkau kuman salmonella. Anu buli nebab bengair nguta-nguta ko panae ndak bibana keadaan telo semasa meli entelo. Bobok benosodo label tak bungkusan telo amun ruun. Kedua, ndak bi entelo pesak atau nyak. Ketelu, patongan bi entelo sama ada buatan. Keempat, nyak ruun najis atau kama tak kulit entelo. Kelimo, patongan bi entelo nyak bawan. Kenom, ndak bi dangan-dangan buan habis tempo ne. Dendakan pa penetuan untuk meli entelo nut keperluan. Tenaga entelo tak tu nganungam, kenosek entelo sebelum penakai. Keselamatan makanan tanggungjawab bersama. Pesanan prihatin kon kami TRTM, teman setia anda.

0: Berbelanja lu seodoni engkau niat buar untuk mudahan perian ekonomi anu kenamat menteko sabaran setiap tahun. Muat pikiran engkau timos, nusun pikiran keisinan kau berbelanja nu cuma anu penting kau keperluan. Matungan pembidaan rego, muat pembidaan rego kau rego produk indo kau rego paling ngalap sebelum muat keputusan untuk beli. Kupon pengurangan kau rego tena, maka kupon pengurangan antara rego tena sebetak berbelanja. Mudahan tak keperluan sebana, amlu belanja beli barang-barang anu suma bana-bana penerluan, nalagan keinginan beli pengurangan rego, oyo-oyoan anu mungkin niat penake. Beli eko, pembelian buruo eko, engkau lebih kena bananding pembelian runcit, nabang pengurangan makesin, dia masa jangka tak. Penalap kau penake barang betah, cara tu beli nabang pengurangan pembuaran kau pemakaian ekosin. Muat pertimbangan untuk nabang antawa, membuhkan barang betah anu kakal beli penakai. Muat pembelian diam talian untuk sealap naik. Belanja diam talian boleh jadi lebih sanang tetapi harus berhati-hati untuk ngelak penipuan. Belanja nunut keperluan kok enggai keinginan.
1: Iya nabarnu ala bana.
2: Itu siapa pandai.
3: Yana bar dinakan dong lupo mengkale seran sama ala bana
4: minggo ko tu
5: nah
6: ya
7: pitu kam dinakan
8: mangan nyamangan asa jokiti kurung-kurung
9: ling keturang sama
7: minggo ko
10: lab bana
7: dela dendo
1: dinakan bana.
11: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama Allah.

0: Ketika aku tajuk-tajuk kabar kamu waktu pelaksanaan budi diesel tak Sabah perlu fleksibel. Sabah mendarat tadbir urus biodiversity ke open agenda bioteknologi. Salam Malaysia Madani. Bersama aku Izzy Oleh di Mabar Sabah VFM. Pelaksanaan budi diesel limponon betiru teruak sifat sebagai dikau pikak bana diom usak peran perintah menstruktur balik subsidi bana pi negara. Ensan pian pan mekanisme pelaksanaan ni tak Sabah perlu lagi fleksibel diom ngempastian tabangan teko tak gulungan sasar. Pencara kanan ekonomi UMS Dr. Muhammad Isa Abdul Jalil Mara, subsidi anu bersasar wajar untuk kemampanan fiskal negara. Ensan pan begai perlu ngendok kiro realiti sosioekonomi ko pan geografi anu nyak somo tak Sabah.
1: Bagi sesebuah negara yang mempunyai dasar atau ruang fiskal yang terhad, kita tidak mempunyai lebihan yang besar untuk membagi subsidi kepada semua orang. Jadi oleh itu, kerana itulah kita perlu, negara perlu berhati-hati dalam memilih, dalam menyalurkan bantuan kepada golongan yang betul-betul memerlukanlah. Pelaksanaan dasar fiskal itu berbeza-beza di antara satu wilayah dengan satu wilayah lain.
0: Dr. Muhammad Isa tenemuan pengabar RTM tak Kota Kinabalu. Pemakaian kenderaan pacuan 4 roda pan anu berkuasa diesel tak Sabah ngro dikau keperluan tak kawasan pedalaman selain faktor geografi ko pan ketiuan pelanan anu tio. Ulai perintah ngesadang nadiuan mekanisme rayuan anu sanang untuk mekebuli bangan pengguna luar bandar kulek kota tambahan nutan keperluan. Sementara koordinator Pasca SIS Waza UITM Sabah Dr. Taufik Abdul Hakim Mara, pelaksanaan budi diesel buli ngurangan kitirisan selain medaras kedudukan fiskal lat. Ensan penbegai pelaksanaan subsidi bersasar tupan untuk kepastian tabangan peneteko tak gulungan anu layak. Ensan penbegai bagas pelaksanaan ini jangka nyak somo tak Sabah kok pan Sarawak. Estutan faktor geografi jarak pelanan anu tiok opan kebergantungan sektor pertanian, penternakan ke opan pengangkutan darat terhadap kenderaan anu berkuasa diesel.
2: Kita sedia maklum prasarana infrastruktur jalan raya di kawasan luar bandar itu tidaklah sebaik kawasan bandar. Saya boleh mengatakan bahawa seakan-akan penduduk Sabah ini terpaksa untuk menggunakan pacuan empat roda ini yang menggunakan lebih banyak bahan api diesel ini untuk kegiatan seharian lah.
0: Dr. Taufik Mara, perintah wajar ngendak bana-bana impak pelaksanaan budi diesel. Bojo 6 ngabut 10 dombuan terposok no metimbang balik peningkatan kuota subsidi diesel untuk Sabah Kopan Sarawak. Sekironi, kos secara lum kopan kos operasi perniagaan tarus menik. Pelaksanaan budi diesel nerimo reaksi alap lekat tabangan jomo awam gai anu temuan oleh RTM Mara inisiatif perintah tu ngambana dia mengempastian tabangan teko tak gulungan anu layak. Tutanti reaksi Nur Hafiza, Fazlin Abdullah, Donald Hanjam, Kopan Muhammad Firdaus, Marindo.
3: Pelaksanaan budi diesel oleh kerajaan bermula hari ini memang sangat bagus untuk diberikan kepada yang memerlukan. Yang penting kita warga negara Malaysia dan proses permohonan penyaluran bantuan perlu lancar supaya golongan yang layak tidak terbeban.
4: Ya, sememangnya keluarga saya layaklah menerima subsidi ini. Lagipun memenuhi syarat juga kan ada kad pengenalan.
5: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan yang dipimpin oleh kerajaan sekarang dan dibantu melalui budi dengan harga ini.
6: Saya berharap kerajaan terus menambah baik pelaksanaan budi diesel ini. Harga RM2.10 seliter diharapkan dapat dikekalkan. Harap bantuan subsidi ini benar-benar sampai kepada golongan bersasar.
7: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih dinakan kakak lagi kali seran sama Alap Bana. Jadi sini kita ibu yang kali abar-abar dia melat. Abar-abar lihat dia melat boy bino sole di jezi. Jadi yang nyanpan terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi bersama kau kami. Kakak lagi ngendak kami di TikTok tu kok. Jadi ini terus kau dinakan pusok lagi kita segmen. Segmen menek-menek lagu. Jadi alhamdulillah terima kasih untuk semua dinakan yang niat pinggo-pinggo kok setia lagi ngagat kami. Jadi berjadi bi kami itu tungan bi berdayak setiap laut. Terima kasih no iko-iko untuk semua dinakan. Sini kita boleh berkongsi kongsi-kongsi tuturan sama kok daun-daun pun. Ya neh tuturan sama jamu daun-daun you know tukan biung go ikola ilmu. Jadi terima kasih no untuk semua dinakan kok. Jadi diam segmen mana-mana lagu tu dengan buat lagu no boy studio ku tapi kongsi ku dikau lagi yang bis bis on air kami itu tu kok segmen kami tu yo lebih yang ni muan lah maklumat lah muan pabaran kok pasal-pasal ku sahwanan. Jadi sian-sian ingin yang ni muka bakery ko boleh no ngendak ta laman web tu you know Culinary Mara you know untuk kursus pendidikan masakan atau antawa program pembangunan usahawanan makanan ta dia selian Majlis Amanah Rakyat Mara. Jadi sensen ingin ya ne mungkin ben hobi ka ko ya ne minat ni muat-muat tu culinary ko pastry bge. Boleh no ngogo ta laman web Amara ngenda untuk yang tu pabaran-pabaran tebau you know untuk pendidikan ko latihan kemahiran sijil ko diploma ingin belajar kok diam kerjaya bidang masakan Mara tu ben yang tu nawar latihan-latihan dekat dangai-dangai institusi you know got get Mara UITM College Professional Mara boleh ngendak no dinangkam itu yang tu hamun kam ingin memia kok undi yang ampun laman web tu laman sesawang tu boleh ngenda amun sian-sian ingin muka usaha-usaha kok kok un minat jomo tu mapi un minat jomo tu muat kui un minat jomo tu yang tu muat kopi jadi betiru iko sebenarnya ko iko lah bakery pembuatan makanan confectionery pramusaji ko iko lah dinakan iko bantuan lekat kerajaan. Jadi you know, alhamdulillah boleh ngendak mitu terima kasih dinakan yang tak TikTok tu maku lagu tenggiling tenggiling maku lagu pulau mentanani maku lagu unashimpi tu kau akakku okey boleh dinakan. Jadi pelingku lagu-lagu yang boy pun aku aku awal lagi boy lagi yang boy pun aku lagi dinangkan awal lagi kan maku unta chat tu ko un mengechat yang tu ngechat personal ko baya bana. Jadi peling tila lagu-lagu yang boy pun aku terus dialik turis unsang ko turis unsang tu setemu ko jumu ali Fish KB itu tu boy pernah aku Mr. Secret sian kan Mr. Secret tu secret bana rahsia bana Mr. Secret siksa perikasi ti dan Ratna Bakri boy pernah aku lek sian si kamu nak kapang ko jadi semua-semua ti kale dinakan kang pas lagu tu pelingku lagi lagu yang boy pernah aku lek dinakan tim itu tak TikTok tu terima kasih dinakan. Jadi semua-semua ti kale lagu tu budaya kiti tak mau tu tak seran sama ala bana.

tips ng lag-an at paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Set te alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.

0: uban na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinaikkan stesen nendak, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lain kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
2: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
3: Karan sama.
4: Alap,
3: banap, banap.
5: Terima kasih dinakan. Kakak lagi mengkali siaran sama. Alap, banap, kakak lagi. Kau, kami bisa langsung ke TikTok tu. Terima kasih kau untuk semua dinakan. Ya, terus dinakan kita tak turung-turung. Waktu, no ya. 5:40 minit ke muap. Jadi terima kasih untuk semua mimon dinakan yang nutan kami bersiaran bertiru. Terima kasih ke kau dong lupa untuk terus nutan siaran sama alamana setiap lau kau. Jadi sidik kita boy berkongsi kongsi kita link tuturan sama kau pengkali kita dengan ulasan kau lekat tak legenda bola sipak Tuan Matlan Marjan. Dan terima kasih kau ikut untuk semua dinakan yang remayan ngerembiak lagi segmen ti bertiru. Jadi yang pan ke TikTok tu ben lepak-lepak no iko lah gaya pun cerita mi tu. Jadi terima kasih untuk semua dinakan, dong lupa untuk terus nonton siaran sama setiap lau, terus ngejogo diri dan seminggu jatungan dinakan. Maka maaf aku amun untuk turanku yang ni ngam ka lebih beragam. Terima kasih, maka maaf dinakan. Jadi semoga penata umur dah kata selalu kau pan binona rezeki berkat kau pan sihat-sihat selalu. Sian-sian yang pelanan dinakan pala-pala mukrita. Palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah. Semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Jadi mempusan siaran sama petiru bananku kamu kau dua buah lagu dekat tepung kale pitun kau akakku nak shimek nak kulit mama sensi ya kok mama wadah ni akan bersama Maslina Musa buat nak kulit irmah. Jadi semua-semua itu kale tak siaran sama alabana kakal kali siaran sama alabana setiap lau. Setemu lagi kita insyaAllah dinakan. Assalamualaikum.

0: Siaran sama
1: ala bana.
0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
2: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
3: Terima kasih.
4: Thank you.
5: Xie xie.
3: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kang no jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
6: Magsuko sa babamakale siaran Bajau Hiling Sama. Dakit masa lagi, habalahat siaran Bajau Hiling Sama.
7: Dan agan hinawiti makale habalahat siaran Bajau Hiling Sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Habalahat Sabah VFM Siaran Bajau Hiling Sama Palkalak Mustahak Habalahat Kopiti. Pemalan Jalan Budi di Silma Sabah Subai Magsabtan Sabah Mahogpot Takbir Urus Biodiversity Maka Agenda Bioteknologi. Pemalan Jalan Budi di Sil Nagna Allawi di sini sifat selaku hali ana lua marem usaha pemerintah anusun pabalik subsidi gaslin negara. Buting garupain palkala pemalan jalan nama Sabah suwai labi magsabta nakok maka kila-kila bantuan sampai 7 ia patak ni tabang. Pensyarakuan ekonomi UUMS Dr. Muhammad Isa Abdul Jalil ngahaka subsidi taga jangka aninan patak pengila-ngila kemampanan fiskal negara. Sago suwai amikilan ia benarna tujuan ekonomi maka geografi atau alam ia membeda mas Sabah. Dr. Muhammad Isa nibak pemberita RTM Kota Kinabalu. Pemakaian kereta ahean isian diesel mas Sabah yang ada kayu keperluan mengkawasan pedalaman sebab keadaan alamna maka landu akalawak nilangan. Gansab pemerintah nipatakan gara anadiahan huang rayuan ia senang akok maka peminjari pemakai meluasan bandar akolek maka hampit kota pakonap amia keperluan. Sementara HE Koordinator Pasca Siswa Zayu ITM Sabah Dr. Taufik Abdullah Hakim ngahaka pemalan jalan budi diesel mampu maka kulangan katirisan sedimin maka pahog pot katobtoban fiskal negara. Pemalan jalan subsidi taga jangka anina anirui Sabah kok maka kila-kila bantuan nisongan tujubanan hingga layak. Batinggal rupain sabab min pemalan jalan na ni jangka magbida mas Sabah maka Sarawak. Susulan min keadaan alam landu akalawak nilangan ruisab pengandolan bahata usaha paghumaan, pagipatan maka paghangkutan rea tuju karita hian isian disil. Dr. Taufik ngahaka pemerintah patak hinang penilaian rahu ai kasudahanna pemalan jalan budi disil baipain onnom ngabut ni sangpu maka rombulan pasodna mikilan kasongan kota subsidi disil mas Sabah maka Sarawak bangiai gastu pagkaluman risab gastu operasi perniagaan patui esong pasakat. Pemalan jalan budi diesel kolek panalimaan anak luak min bak nanaa. Kaikaan sigam hingga nibak RTM ngahaka hali pemerintainan anak luak na toongan kok maka kila-kila bantuan sampai 7 hingga banan patak.
1: Dan akan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Usaba mahogpotakbir urus biodiversity, agenda bioekonomi, maka bioteknologi, min pamalanjalan, nyonan plan tindakan bioteknologi Sabah 2020 maka 4 Juni 2020 maka 4. Planina ani minjari balikanku. Planina ani minjari batulan strategik ako okolek manfaat min kekayaan sumber biologi ako maka songan ekonomi maka maka pahogpot inovasi. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinur Ngahaka Harli Ina ani ruisab mua tujuan ama pagtumo pamahilalaan biodiversity maka pembangunan sosioekonomi. Sedimin ngejaga pangisabut tradisi komuniti min sistem pandigitilan. Datuk Haji Ji Ahiling memairan anugerah penyelidikan biodiversity terbaik Sabah 2020 makonom magsambat tak makasampangan hari biodiversity sedunia peringkat negeri makota Kinabalu. Teksiling napi dah sampai. Balikan ku teks link nani basa hek timbalan Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Amatalak pasal tema anunionan tindakan lokal impact global. Datuk Haji Jingahaka Sabah maka buktian kainagonan na maka amaluhaan matag nionan kuasaan perlindungan sepenuhnya TPA. Min pamantugan 260,000 hektar kuasaan bahau. Hali ina ni maka pasong keluhaan TPA lahat 7.2 juta hektar minta da maka abut jangkaan sekulang-kulang na 300 kawasan rea ni jaga ngabut ni palua tahun 2030. Sedimin hei Datuk Haji Jingahaka Sabah Natas selaku patujuan utama penyelidikan biodiversity pinakaru marunia. Min kawasan nionan hutan damal ia niak marimna lembah danum lembangan maliau maka kawasan pemeliharaan kanyon imbak. Ketuntupan ina ani magbukti min song pahekana apply lesen akses sumber biologi Mario Inakman Biodiversity Sabah 2000. Sabah baina magakunan pagjanjian pagsapalihan paedah anu panagnaan magbea maka kumpani botanical Sabah ako maka hela tumbaga nickel mintana maka teknologi neonan pitokstrasi tomo-tomoan inovatif projek ina ani ni jangka maka buka peluang paghinangan ekonomi akatogol risab pangalalinan Eko Pemasialan 7 Community dapat lahat. Tulu projek Min Sabah maka talima anugerah projek reformasi kerana birokrasi RKB Akaheka HAP. Tulu projek ina ani yana min Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Ruisab Majlis Perbandaran Penampang. Anugerah nisongan hek Ketua Satuusaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar mairan pengiktirapan reformasi kerana birokrasi peringkat kebangsaan 2020 makonom matag pusat konvensyen antarabangsa Putrajaya. Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Wilayah Sabah Edward Binti Ngahaka kejayaan ina ani maka buktian agensi Mas Sabah taga upaya malutan reformasi yang anampal amuan kahapan tujuh rakyat maka komuniti perniagaan. Pengiktirapan ina ani ruisab maka pandaan kejayaan pemerintah lahat amahogpot takbir urus maka palekasan pemasampaian perikmatan awam ruisab maka kulangan buhat maka walsliah ruisab labi bagsik tulu tulus maka masra pemakai. Tulu lumak katis angput marem katunuan ma kampung Melayu Batu lapan sandakan subuh sipai. Hakamin Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah sigam nalima hakapinagrairayan lisag onom sangpu maka pitu minit subuh.
Sangpu makatulong gotamin Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sandakan magrairai runitagan kajarian untuk hinang madahan tuno. Operasi rusap ni tabangan he PDRM maka EPM. Operasi takawal ma Lisa Gonom 40 makonom subuh imbuh minta dakatis hinang ma Lisa ga pituk makatonga subuh. Misa air rusap ni lapolan aja hala. Sementara he da kayu luma rusap angput meriam katunuan ma kampung Torolobau Ranau subuh siwai. PGOJ BPM Sabah bay meluas haka sigam bay kehakaan pasar kajarian malisag pitu minit subuh. Onam anggota min BBP Ranau magrairai runitagan kajarian anu lawak 40 kilometer. Operasi takawal lisag siam 5 minit subuh yang bawa minta dakatis hinang malisag sangpu 40 maka 5 minit subuh. Misa air rusap nilapulan aja hala. Bapak Mupus Sabal pindah sampai pabalik habal mustahak si. Pemalajalan budi di Silma Sabah supaya magsabtan. Sabah maog potak berurus biodiversity maka agenda bioteknologi. Betina balahat kopi ti wani sediahan min seksen berita ehwal semasa terjemahan abai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: am especially.
1: Thank you.
2: 谢谢。
3: Magsukol. Lapa magsukol asal landuk sanang pinalapal. Haru aa taga pandoga maka ahap ataina mampu maka paglapal magsukol. Ampain aa inaani yana kaam. Lapal magsukol minsan dubu tingga riki na tapanawang aa magbuddi paggadda tantam. Mbaru kita alugi magsangka hap maka allogan ay tapanawang aa saddi.
4: Piala Dunia FIFA 2026.
5: Piala Dunia FIFA 2020 makon nam ilo nasab pabalik. Turkiye ia bayu kole umbul katulu pabalik ni pangongkaan Piala Dunia bayi pain 20 makam 4 tahun. Sedimin hee, Norway maka Austria risab kapaksaan nangagat ngabut 20 makawalun tahun. Manakala negara Haiti anu ingga yang bohok panagnaan maka bea matahun sangpu makasiam pitumpu makam 4 magbea maka Republik Demokratik Kongo risab kapaksaan saan ngagat 50 makaruan tahun. Ia paling makatagi negara ia mareoman bono ahia hinabuiti Irak risab pabalik meak baypain lawai 40 tahun.
4: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
6: Kalehon bi kami
7: Sabah VFM siaran healing sama
6: nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
8: ambang asa.
9: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada lagi nubaran sanak dan akan mai rupa yang kamu kakali siran hiling sama itu sini anak kami ku Julia Jamila San ngabut nilai segpi itu dan kita magabah insyaallah mudah-mudahan ambalnya ay alal wa inna segenom sangpu maka pitu jadi but biasa anak sanakan sapaliku haka-haka cuaca bin Jabatan Meteorologi Malaysia untuk makuhapiti ngabut nilai kepahaluan keadaan hunus magbe makalete nama rakerangai kosaan mat pedalaman ngabut ni kasangoman itu maka pahalu min bay subuh ngabut ni kasangoman dusab keadaan dalua lagi-lagi makawasaan pedalaman. Jadi abang Ninda pun bahata-bahata kawasan-kawasan anu talua dan bila pantai barat mah ranau jajahan ranau barang bilak tawau jajahan lada tu orang bilak sandakan jajahan telupid kinabatangan beluran nak risab sandakan maka kudat majajahan kota marudu maka pitas ngabut nilisag siam sangom itu sandakan. Jadi risbat napain maka keadaan cuaca bangnya ulan marakarangai peglahatan matakan badan seorang rakan nian dak keadaan bohe bangnya magkatap na magdunuk na nah magtemos na rai-raian ingga ya palkala patak anu wajib mbal tamban kok rupain mabila ni perintahan maglalin nitagan pengalalinan sementara ada asab embalamia ni perintahan sarakan nah bangai keadaan ni mariam keadaan bahana nah ni hapna amia maglalin ai rupain mudah-mudahan kami mun mereman keadaan selamat insyaallah.

0: Katauan bika. Po sa batik maremdera tawaw sebenal na magsapali po ina animaka negara Indonesia. Mintada meminjarian po ina ani pabida-bida. Nge kahal cara kaluman manusia na gomru min soal keadaan alam na ia mapaglakat po inan 72 negara. Malaysia patanna mapu sebatikinan hekana labi 20,000 puhu ya patanna masangpu makarua kampung.
1: Sabab kaam kami maitu
2: amalasik kaam
1: magbuha-buha
2: magsapali suli
1: maka kaam rusap
2: menjari amene ungka-ungka kabilahan bi
1: kamemon
2: masabab FM siaran hiling sama embal rasa.
1: Ay hati na denggi. Denggi ya nasaki maglendet ya magsabab min hama randan yonan hama edis. Ay pangilahan ta saki denggi. Labu-labu kita apasu maka pagumun. Pasu maka nimun embala tau kaulian. Paluas makulit ta magbuak-buak kiat. Maka landuk pidik toolang huat maka bigi mata. Sandimin luam maglahaan mareok kulit maka mabahagian maka isi empor. Batingga pa ilag min demam denggi. Nilaanan ingga-ingga patagan patanaan hama edis. Lawang maka tandawan lumak subay ni taplok. Pahali raa sampai takeket he hama edis. Maka palawak min kawasaannya sida heka hama. Salik-salik kita pahali min kalendetan he hama edis. Mbaniya edis, mbaniya denggi.

0: Bangiay kaam minjari saksi atau aamagmula makajari paniksaan isa niasip maka magtimanan onde ngula. Hakain bi umbul talian kasi dakayo 5 siam atau WhatsApp 0 dakayo siam 2 onom dakayo 5 siam. Ako tabang nirapitan pamuanan counseling pasod na kes magakalaog maka pamatuntulan anak muda mamasala sosyal. Telepon bi talian bebas tolinan iyan ibuka 24 jam. Talian kasih dakayo 5 siam atau WhatsApp 0 dakayo siam 2 onom dakayo 5 siam.
1: Magsukul sa baba makalaya siaran Bajaw Hilingsama.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Το βόλπια μα καλέ.
1: Καλό γανκάμι.
0: Ρακάν μα σούμουα μα καλέ.
1: Σάμπα,
0: διεθέν, σιάραν λίξαμα. Μπάνασα.
2: Alhamdulillah. Baru saat apa ini bisa babi FM cerani link sama baina abang sini sisarakan nanda anak waktu maghrib dan bila pantai barat dari selamat menunaikan solat waktu maghrib bang ia kan minta dangakan pasod isya lisa gapituk 50 minit sangat minta pasod waktu isya untuk jajahan dan bila pantai barat batin ada warisak onom tulumpu makasih ya marak nani sebut lisa gonom tulum Lisak dulu, lisak genom, tulung pu, makasih minit kohap suli-suli makohap itu sarakan. Sekarang para sapa lihat patagan-patagan pamasialan anu mania malahata jari wangan niya masa masial-masial sarakan niya hapna masial ni kawasan-kawasan anu magsikotan ako mbalu sakit ahia gastu bangya ame lahat-lahat sebab kami mon lahat masa kelibut sabai itu niya saja rupatagan paghali-halian patagan pamasialan jari niya hapna bangya kita masial-masial ni patagan-patagan malano ngay betina ni kami mon mamedia sosial jadi ingga badan saya akan live Facebook ke TikTok ke Aika patuhin bina mainga patagan-patagan pemasialan anu hap ni tuju aku ini yang manfaat na kita bikam insyaallah.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Bandaron para sa tapenepi sa BFM siyaran Hiling Sama sa nakanwain sa ganumpat po makampat jari suli-suli matag pamasyalan tungge ka ay sarakaan na sabat tahun sinongilu akan kita pasod ni kampen tahun na melawat Malaysia rapabita herusab Sabah mbal katambanan pemerintahan Sabah akan anui makan sang hali program maka acara anu wahi manapaat na untuk labi ahi ka masyala takkan ilahat Sabah itu mag-abay maka pamantugan tahun melawat Malaysia. Jadi untuk tahun sinong ruis sablah tas sabah ambal katambanan kok maka patatas lagi perkala-perkala anu wana lua amuan keuntungan nahia untuk malahata itu aina anina saul tatoongan penohoan kok maka pakilahan airupain hinang ataupun airupain activity-activity lagi-lagi pasalan tradisi ka aika kok ahika maka talikan na atak ka masyarpi itu jadi antara nai banan ongka-ongka malasig mahap ni buah untuk mua banan saga masyarpi mag-igar.

0: S Zone, S dan Sabah Security Zone ialah zon keselamatan khas Mapantai Timur Lahat Sabah. Ini mewujud agak maka kawal keselamatan kawasan rilautan Makarea min ansoman jenayah rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara Mapantai Timur Sabah. Anak gak jenayah lintas bantalan butna angalahian naa maka magismagor. Amahogot kawalan keselamatan makosaan rilautan maka kapupuan. Angan jaga badanaa ruisab usaha pemasialan maka sektor ekonomi. S-Zone pasodna kawasan Luhana Jajahan dan Ngibu 730 maka 4 km. Taga sangpu daerah Mariomna ni jaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunat, Semporna, maka Tawau. Keselamatan kawasan inan nikawal he Eskom min hinang rondaan maka operasi keselamatan Rea Ruisabri Laut. Eskom atau Estat Sabah Security Command ialah agensi keselamatan ia masalaras operasi mazon selamat timur Sabah aku maka jaga kedaulatan maka keselamatan negara. Visina ialah aku maka kila-kila kawasan timur Sabah natas selamat aman maka taga daulat pengabut misina aku maka selaras operasi keselamatan labi akahap maka mantap antara kamemon agensi. Matalamak pemujurana iana kok maka atasan ansoman keselamatan naga jenaya lintas bantalan ruisab nganjaga rakyat maka kamustahakan negara. Keselamatan tanggung jawab sali-sali. Magsukul sabab makale siaran bajau hiling sama.
1: Jadi sana kan he enak ko tanggung jawab ta maka kita rusak bahala toongan nalik-nalikan banana amin luasan lahat tak takak masiani lahat ta sebab banyak runa kabimbangan kaniana S John Eskom baldu maka itu usahaan untuk banana saga runakan magpasial atakan ilahat ta itu jadi he enak tanggung jawab ta apa tanggung bahata ko rupain niya keuntungan ma kita bi kami mon aku bangiai aheka atakka amin luasan amasia nilahatta itu insyaallah. Jadi rupain mapamupus nazaragan risa genom di mampu makasana dua ongka but biasa nan abahan ku maka am si pagtunggingan he sem kidal maka igal lobi sa sambang suara rubista maka lobo pamupus ma ko hapiti jadi bangiai kam bilahi nganda hal maluma piala dunia FIFA 2024 maka nom itu anda ombi min RTM klik sairu masalah maka itu biak-biak maka badan saga keluarga aning kok malumat sa pingga-pingga malum rusak keadaan cuaca numbala nantu sana kan gai jadi hai anak kok ni anak senang hal matong tambok lah. Untuk sanggum itu sali-sali kita ngagad pag-atuan England maka Kongo nah saya ke manokong enak dak pengin ke maga kuntis lah. Jadi insya Allah ada apa tay pamali. Mudah-mudahan tahap umur saya maka tanggalang ni adalah jikit maka pagbak lagi kita berbalik insya Allah. Jadi nah bahanku maka empa malasik kak mongka iti jaga tak keselamatan tak jaga tak kesehatan tak insya Allah jaga tak iman maka takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum am salam Malaysia Madani Raino ring humuyun ahonu pamahunan paskon ku I Hendria Neklon. Bahulu ahora akasip bonsoi. Paparalanan rabudi diesel ras Sabah akasip keluoyon. Sabah apakonsoi penampilanan rabiodiversity am toronu bioteknologi. Paparanan rabudi diesel langimun ra orohitu nilayan asok ralako otopot nu parinta alunus anduli rasabsidi nu diesel am petrol nu pembahunan. Hamanu kono hino paparanan rabudi diesel ras Sabah akasip keluoyon kona marandan na penginsupan hino akasukura tayar nu insupin. Pensyarah Kanan Ekonomi UMS Dr. Muhammad Isa Abdul Jalil Nambala subsidi hino akasip kapior akinon soyo nu usin pembahunan. Hamanu kono hino bapak Hino akasip tutunon kapio inintaran rababal no sosio ekonomi am geografi ras Sabah.
1: Bagi sesebuah negara yang mempunyai dasar atau ruang fiskal yang terhad, kita tidak mempunyai lebihan yang besar untuk membagi subsidi kepada semua orang. Jadi oleh itu, kerana itulah kita perlu, negara perlu berhati-hati dalam memilih, dalam menyalurkan bantuan kepada golongan yang betul-betul memerlukanlah. Pelaksanaan dasar fiskal itu berbeza-beza di antara satu wilayah dengan satu wilayah lain.
0: Dr. Muhammad Isa Nambala Rahitu Rakota Kinabalu. Pamahunaan da kalita pacuan apat roda di seras Sabah Rondo Kekasipan da Libung Nu Asak. Dintaran da babal nu geografi am tawai nu pangkiralanan. Intara hino parinta kinita kapalai ra lakau atetelai apa keluai ra ulun dan pakuan ra lusar bandar anga palai ra kota rinuangan maya ra kekasipan nilo. Koordinator Pasca Siswaza UiTM Sabah Dr. Taufik Abdul Hakim Nambala peperanan Rabudi Diesel minsu pepakuling rapat parindiman ama pekonsoi rapabal nu usin pamahunan. Peperanan da subsidi hinopono amarandan na panginsupan takin rayus ra ulun atetelai angapu. Hamanu kono hino kinibit peperanan Rabudi Diesel ras Sabah am Sarawak Ika Ahondo. Itu nintaran rapabal nu geografi tawai nu pangkiralanan kakasipan nu tayar pantinanaman pamimia han ampahinuan resangkul honda suanga mahuna radisel.
2: Kita sedia maklum prasarana infrastruktur jalan raya di kawasan luar bandar itu tidaklah sebaik kawasan bandar. Saya boleh mengatakan bahawa seakan-akan penduduk Sabah ini terpaksa untuk menggunakan pacuan empat roda ini yang menggunakan lebih banyak bahan api diesel ini untuk kegiatan seharianlah.
0: Rahu penopori Dr. Taufik, perintah kasip tumutun kapira kini witnu peperalanan rabudi diesel ribos onom suku operam 2 bulan. Nah kayak noyo anda mimis ralako pemeruangan rakuota subsidi nu diesel Sabah am Sarawak. Konopo belanja nubaya am usin peperanan rapantalanan rayus sumingkot. Paparanan rabudi diesel nakala prasungkur onso intorana suangan. Ilo no kini balaan nu RTM Nambala lako nu parintah hino akasip kapio kono marandana panginsupan hino akasuku ratayar nu atetelai angapu.
3: Pelaksanaan budi diesel oleh kerajaan bermula hari ini memang sangat bagus untuk diberikan kepada yang memerlukan. Yang penting kita warga negara Malaysia dan proses permohonan penyaluran bantuan perlu lancar supaya golongan yang layak tidak terbeban.
4: Ya, sememangnya keluarga saya layaklah menerima subsidi ini. Lagipun memenuhi syarat juga kan ada kad pengenalan.
5: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan yang dipimpin oleh kerajaan sekarang dan dibantu melalui budi dengan harga ini.
6: Saya berharap kerajaan terus menambah baik pelaksanaan budi lah, budi diesel ini. Harga RM2.10 seliter diharapkan dapat dikekalkan. Harap bantuan subsidi ini benar-benar sampai kepada golongan bersasar.
0: Nur Hafiza, Fazlin Abdullah, Donald Hanjam, Muhammad Firdaus Marindo.
7: Aho itu aringoh miring toras Sabah VFM kas salulan rahumurut.

Sabah berkongsi Konsei Penampilanan Ra Biodiversity Toronto Bioekonomi am Bioteknologi Mayara Peperanan Ra Pelan Tindakan Bioteknologi Sabah 2024 Pelan Hino Asok Ra Pantuluan Atatelai Pemahunaan Ra Kina Suang Nu Biologi Kuna Pasingkot Ra Ekonomi am Apakah Suang Ra Inovasi Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Nambala Lako Hino Ponok Torono Pasimpung Ra Lako Panapulian Ra Biodiversity am Pepasingkatan Ra Sosioekonomi Ra Timpo Hondo Angampin Ra Kain Tutunan Tradisi Nuna Suangan Mayak Ra Lako Pendigitalan Datuk Haji Ji Nambala Ra Itu Rapan Numajis Anugerah Penyelidikan Biodiversity Terbaik Sabah 2026 Mayor Pengapuan Ra Oro Biodiversity Tikop Nutana Peringkat Negeri Ra Kota Kinabalu Rahono Pinasuku Nitimbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Nasungkan Ra Tema Tindakan Lokal Impak Global Datuk Haji Ji Nambala Sabah Raya Sopo Ketua Ngangampin Ra Libung Nukinayano Ondo Namati Kera 2,000 hektar Intok Nakabahu Asok Ra Libung Nuk Intok Inalungan Kapio TPA Hitu resna nama ruang rahayu nu TPA Negeri Sabah rana kesail 2.2 juta hektar naka suku raka sihat nu parinta yohino mamar talungopor piatus hayu nu tanah inampinan sumuku ratahun 2000 talungopor Rahu Kenopoyor Datu Haji Ji Sabah Rayu sasauk ra intok peperanan ra penyelidikan biodiversity ondo inakunan ra peringkat nan salinut pamahunan. Hitu nintaran ra Sabah sinura libung nu katanaan Damal, Yohino, Lembah Danum, Lembangan Maliau am libung nu intok panapulian Canyon Imbak. Rahu kono hitu ailong mera kasingketan suang nu ngapalai ra lesen akses sumber biologi ra liwi nu enactment biodiversity Sabah 2000. Sabah pun nu matik ra parandian pahampatan kinun soyo rakasa nan bayar kumpanui botanical Sabah apa insalo ra logam nikel intora randalom nu tana amahuna ra teknologi ra tutu sinusuai. Projek ini nilai misu pepasira la keruahan pangkerajaan apa singkot ra ekonomi ra timpu mawar ama pakas suang ra eko penambuluyan mulirakan saya nuna suangan. Talu projek intura Sabah Nangapura Anugerah Projek Reformasi Kerenah Biokrasi RKB Sinora Kinibit Asawat. Talu projek ini yohino intura kapisan pangkeraja nu parintah negeri Sabah, Kementerian Perintah Mahun am Penampahunan am Majlis Perbandaran Pinampang. Anugrahino Pinasuku nu Ketua Setiausaha nu Pemahunan Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar, Rapan nu Majlis Pangisuatan Reformasi Karena Biokrasi Peringkat Kebangsaan 2026 Rapusor Convention Antarabangsa Putrajaya. Pengarah Perbandaran Produktiviti Malaysia MPC Wilayah Sabah Edward Binti Nambala Kansai Nasuku Hino Tatando Agensi Nu Parintah Sabah Akalulu Aparalan Rapahunggaan Onang Ibit Rakinibit Asuang Rakyat Am Tayar Pantalanan Hitupun Apaintalang Rakaluluan Nu Parintah Negeri Apakonsai Ralako Penampilanan Apakah Pasti Pepaskuan Rapantelimaan Nu Parintah Am Apakuling Rap Prosedur Akapahon Lakau Hitu Inilain Minsup Pakuling Rakapahanan Nu Rakyat Am Tayar Nu Pantatalanan Am Resno Apakonsai Pepaskuan Rapantelimaan Nu Parintah Ralabi Atulas Otopot am onsoi ra rakyat. Talu pahun nasolo berapa nukina walo kasalaban nurun nasok ra kampung Melayu batu baluk sandakan ra susua bile. Perahu pinasila nupusor keng kulian operasi PGO kapisan bomba am ngengampin JBPM Sabah ilo tinilai paunan ra jam ka onom operam teluk ngaminit ra susua. Ilo ras nerengitora operam talu anggota intera balai bomba am ngengampin BBP sandakan ra intok nukina walo. Operasi Hino Pono Inisupan Nu PDRM am APM. Apui linasa rajam ka onom apat ngoperam onom ngaminit rasu suaw am operasi pinaparan rajam ka tulu talu ngoper ngaminit rasu suaw. Kando ulun pinavala na kaya na solob ra kinavalo hinili. Liwara Hino Rondo Pahun Nasolob Rakinabalo Kasalaban Ra Kampung Terlobor Ranau Rasusua Wili. PGO JBPM Sabah Rapa Patanulan Hondok Na Pabala Ra Ilo Tinilipaunan Ra Jam Ka Tuluk Tuluk Ngaminit Rasusua. Ilo Resna Nangito Ra Onom Ngolun Anggota Intera BBP Ranau Inoi Ra Intok Nu Kasalaban Ra Tawino Apat Ngopor Kilometer. Apo Nyalap Linasa Ra Jam Ka Siam Limo Ngaminit Rasusua. Am Operasi Pinaparan Ra Jam Ka Opor Apat Ngoperam Limo Ngaminit Rasusua. Kando ulun pinabala nakaya na solobra kinabalo hinili.
Pobonor leko payo ahora akasip bonsoy. Paparanan rabudi di sara Sabah akasip kaluoyon. Sabah pagkonsoy penampilanan rabayo diversity am toronu biotechnology. Na popunahon ng pamahunan tora Sabah BFM kasalulaan rahumurot. Aho hinilikin ang mostraho re muli gubong. Salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturong raih tok katalu pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia libos 24 nga tahun. Suain to rahino Norway am Austria pono ang kuliman 28 nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia. Haiti ondo kainsa no ahili sa tahun 1974 ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman 52 nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatabuhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia libos 40 nga tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta soraka.
2: Assalamualaikum kasar rondom kasar nang kini ngora monda Sabah VFM kasalulaan dahun umurut pasti nang kena taka onsoi roh itu paha kebekaka sa hari bulan-bulan katuluk 2020 pramonom roh ka talura minggu kawake rako ni Hendra Neklon segera jam kasih amra londom amra londom itu paha kebekaka kena raka tutunan no paha kebekaka taka muslimina muslimat na pura jam katuluk di mengopor ngamini tra londom maka suku timpun azan isyak relibung no kota kinabalu amin tokon onu na hondo Malibosino jam kabalu ralondom bahagabagaka ina tangan rimbai pahilion. Dua rimbai pahilion kerondom itu bahagabagaka rimbai nakelair, rimbai pantaman, nukono merimbai kasihaan, nunaswangan suku raraino. Jadi ini bahagabagaka kula-kula ina tangan pasalulain mai rasa BFM kasalulaan honumuro tra londom itu. Rais tekan kiring rimbai, hitu rimbai nturi salwa saleh membulok kasihaanku. Sudah bahu nurimbai nturi Henry Lundan, mokondo batang landangon.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak na kaya ra edisi 2028 am 2022. Liliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sa tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal narurukut nangatang ra pagugulan rajutio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
2: Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiap intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my. RTM, teman setia anda.
3: Ami baga terumai ra studio nak sekolah jam 3 dengan peram 5 ngam ne tra londo ma kono pahaka-pahaka rangarangan ondo asihan ra pahilian bola sepak pahaka-pahaka ka lu kono pahilian no main bola kon ratu ramayo kapio ratikop nutana yo hina FIFA Piala Dunia 2026 ondo raino pahaga-pahagaka rais peralanon ra pusingan talungopor duo ampili ra operam onom pasukan ondo ahili ra kono pusingan operam onom jadi RTM rondo indra kono penyiar rasmi no pahilian FIFA World Cup 2026 onom liwara ino bagak-bagakai hendo pe na par jam ka balura londom ina tangan rimbai pahilion dua rimbai pahilion ke londom itu bagak-bagaka kunerana balaan kurai tu ni rimbai nakalair kuno rimbai pantaman no merimbai ondo rayus kasihan syukur araino bagak-bagaka rimbai ra undian e rimbai oko inda rimbai rimarais planok moli sikin rimbai itu binal no sinsingon pawo pahilino londom itu rimbai bi janji toruo rimbai ri Henry Pangal Caroline James rimbah itu binar ri Henry Pangal Saludin L sinalapin rimbah itu binatikan ri Henry Pangal ini apa kebegaka rimbah E Oko Inda rimbah B Janji Toruo jadi boleh kena ngatur kena pemahuangan muyun rimbah ondo pilih muyun asal kerajuara lo nama itu apa kebegaka ini tangan rimbah pahilion tukir nu orang katerora minggu jam kebalu ralondom merasakah kini ngora rimbah sentra kono rimbai aku niak pono napo kula-kula papa tu tuna sungkai tra Piala Dunia 2026 pramonom sino pembelaan dalo honu hata kula-kula kata tuna sungkai tra aktiviti ondo kelima ni perlanon ra libung nu kota kinabalu intok ondo sino kasungkai ti no hitrimbai dari Nurfaziana Imran buyu nu matuoku sino kono nurimbai nakalairin tori Jago Steven Jimin bilin ri amakmu.

0: Menara Sinurambi, Nek Maligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Penambuluyan Rasaba.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Tinili Kesonara Reka Bentuk Rumenara Ragitio, Ondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat moparam 4 ngameter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ro libung tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulintok rasuswafti, kapuam patrabal ro gaun monsoy, kan dayan ro mato oro tumolop, amsiov roangin intora paka kroka.
2: Kepandai kaki, daerah tuaran, rondo intora daerah kainsa inuka beranegri hitu, ondo inayanan nasuangan ulun dusun nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papentalangan re daerah tuaran. Daerah tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi, nasau kraintok sasailon muai rasaraton nusabah. Tamu tuaran, gerai kelapa bakar ramking nu luaba sandong ondora wahulina tutunan yak nu nasuangan rahitu raino nasauk ra intok akabunduk rahua.

0: nu anambului intorandalem am lusar nu pamahunan.
1: Ya bakah ino kula-kula kono intok kono penambulian onsoi ra sinora Sabah pakak-pakak you know menara sinurambi sinora Tambunan kula-kula kono papatutunan nasengkait ra daerah Tuaran resna bahu pakak-pakak itu rondo kono program rondo kulimani perlanon ra libung no tawau you know kanibal tu bahu Sabah 2020 paramonom rondo manra opor operam sahari bulan bulan katuluk hitu ada kompleks Sukan Tawau kelimanin impuasin no Datuk Seri Panglima Haji Nor Ketua Menteri Sabah meliliwar hino pakak-pakak rapompor no bulan katuluh hitupana kondo kono pahilian pesta pantun negeri Sabah 2000 dongopor onom rakapo hino saviton ra pesantun ondo itu uman ra dongopor tulu sukura dongopor ambalu hari bulan ra bulan katuluh jam kasiam resesor sukura jam keempat ra kamayon intok no pakak-pakak ra auditorium kompleks JKKN Sabah ra Kota Kinabalu. Jadi ni pakak-pakak kula-kula kono inatangan kapam program ondok kelimanin paralanon ra tawau ra libung no Kota Kinabalu. Yo ondok pa hena para jam ka 35 minit ka sekutimpu no azan isyak ra libung no Kota Kinabalu minto kono no na hondo hiturimbai kandok pemanggaan intelijen oleh Quran Sunan Bahu Nurimbai Intori Jakia Sinin Singon.

Sorak tetangga ro rat kina selatan mokondo rondo pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang Ragalur 300 km antara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran antara kepulauan Spratly ando inalungan ro saujar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalotan ro pamagunan Rabiro 1900 balu ngopor pulu layang-layang setopotno terumbu karang ayuk Ando malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setepotno. Intar ra 1900 balungo param talu, saujar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang, niak nampatano ra puluk no Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, Radar am pangkalan du saujar kosan magalung am mangampin ralilut strategik ragitio. Puluk ragitio ragalingi terumbu karangayuk, ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Intornoyo ra inintopot langkaya ra amposlu liliut, ikinyo gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia selakayuk pabatikon dapeta. Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau tojo.

الحيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Mataw mangani, masuangkan saya na mampos sala kaayo kraondo mangapu mulu poyora ondo matauno. Bobokono, barakot intor yaki kapuno, ampos rukondoyon gumay, guang masanang, masalok maringkwanang, mangila mangkararabal monsoy, makainggalur intora paliso makalit masawat arung am malilimbang. Mindalom rapaliso mataw, migogondo mangindangan railo ondo mampogogot raindangan.
1: Ame baga dan rumah ira studio nak sekolah jam ka tuli mengopra 4 ngam litra londom akan sejak penuh bahaga-bahaga tak kasila maparalan ra sembayang isyak ra londom itu. Ami tu bahu bahaga-bahaga katutunan nasungkai drakono uji baka tondo krimani nomad no section hiburan am music RTM Sabah. Honda na paralan ra uji bakat bintang kecil am uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2020 pramonom. Honda uji bakat itu paralanon maya ra talian kapuam ra online bahaga-bahaga ka angimun nintora dongo parama patari Belanda-Belanda ka onom sukura dongo parama patari Belanda-Belanda ka tulu hito kula-kula syarat kebayan ra uji bakat itu kesa rakaman na parimbai man ra kono pomat landscape kando ra kono kesan bunyi kono reverb delay auto tune resno video rinakam kono itarin muyon ra telegram no section hiburan music RTM Sabah ra kono ilai muyon katutunan natu ra laman Facebook rasmi no section hiburan dan music resno scan ra kod QR ondok tinakan pabayain muyon batik inggalan umur daerah tajuk no rinimbai ondo rinimbai muyon ra uji bakat hino resno uji bakat bersemuka paralanon nangimun nintora telengobor segera telengobor sahari Belanda Belanda katulu nintora jam kasihan bersusau segera jam kelima rakamayon ra studio music RTM Sabah kuno raka tutunan rayus nasungkait ra kuno uji bakat anu bintang kecil bintang Piramli Zon Sabah tahun 2020 pramonom telefon nik muyun nombor 08 teluk sarwa teluk apat apat amaki tunggul ra nombor rondo-rondo kusung siam raka penghinoang ito ra kuno whatsapp ra nombor kusung rondo siam apat siam kusung 22 ra timbu nu upis. Jadi ini apa kebaga kata tu nano, bahaga-bahaga rangan-rangan teka, ondo kondo ram pandai perimbai, beli kono maya ra uji bakat nu bintang kecil, uji bakat nu bintang Piramli Zon Sabah tahun 2000 dongopor onom. Jam kabalu ralondom, bahaga-bahaga ina tangan rimbai pahilion, dua rimbai pahilion teka ralondom itu, bahaga-bahaga kararuo-ruono rimbai nak lahir rimbai pantaman, kapam rimbai duet. Jadi ini apa kakak-kakak boleh kena ngatur napura undian muyun ra rimbai ondo asau kera kono pilih nuhuang muyun makalap ra kono undian asau watra lonom hitu amres na asau kera juara nuna tangan rimbai pahilion ra minggu hitu.
2: Piala Dunia FIFA 2026 pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuman ondo nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke 26 tahun nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1964, 1964, am 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi asau prajua. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka. Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022, Argentina apukot huang, aning dapat asau prajuara. Dari warakino Meksiko na saukra pemakunan kesara sejarah nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahur. Ya finora tahun 1920 1980 ono. Am 2020 ono. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
3: Ulut kulur siaran radio nu RTM tu. Ahi peputat dek wah. Musik yang keringoh kutu. Iya kan ning. Kukulang ngorong no yo. Musik yang ngorong ngorong. Amon kona gini yo. Ah, na jajau lahir giura pemancar siaran ni lono.
4: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
3: Oh, kau ti. Pai panir guang monoming. RTM klik ba? Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
4: Oh, iya kan? RTM klik. Tapi, nakawi data internet ku tu kulut.
3: Ayah. Oh, kau timing ah.

0: Rimbai Pahilion.
1: Amin bahagian itu dua rimbai nari ngomion pahilion kerondom itu bahagia begaka rimbai raundian rimbai oko indah hari rimbai rimbai sepelanuk amoli sikin rimbai itu binal nusin singon pawo pahilion raundom itu rimbai bi janji teruo hari rimbai ri Henry Panggal am Caroline James mengguna rimbai itu binal ri Henry Panggal am Saludin L sinulapit natu binatikan ri Henry Panggal jadi ini bahagia begaka kondo timpu sekera jam kapalu apat ngoperan bimengam ini terlalu nom itu pengantaran mian raundian maya ra Facebook TikTok live pulikono am WhatsApp ra nombor kusung ronda siam apa siam kusung tilo balu tilo balu ra kono rimbai pilih no huang mian asau kerajaan luayak bahagia bagaka batikon yak rimbai kapo am rimbai bi hino no kono tatanduk nu undian mian ra rimbai odo pahilon kurondom itu jadi liwang kelima darangarangan takah mahuang ra onki kono rimbai yondo pilih no huang nilo restakan kiri ngara rimbai no nasa kerajaan no ina tangan rimbai pahilon ramingo na kasal tiri bahaga bahagaka rimbai turi jontan ninsin cego jontan ninsin rimbai no aku magium adion sunabahun no rimbai pantaman ri ebi suhaibi abir amben saiman bulintung ansayong.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak na kaya ra edisi 2028 am 2022. Liliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sapra tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang ra pagugulan ragitio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Rimbai Pahilion.
1: Rimbai Pahilion, pakai bagakai ini itu dua rimbai naringomion, dua pahilion kerondom itu pakai bagakai hondo pira rimbai oko indah. Rinimbai rimares plano kan nantam rimoli sikin rimbai itu binal nusin singon pawo. Pahilion rondom itu janji toruo. Rinimbai ri Henry Pangal nantam ri Caroline James. Rimbai itu binal ri Henry Pangal Saludin L. Sinulabit nurimbai binatikan ri Henry Pangal. Jadi kondo timpo segera jam kapal lepat ngoperam 5 minit. Pengetaran miun ra undian bahaga bagaka ra TikTok Facebook uli kena WhatsApp nu sabab VFM ra nombor 0 rondok siam 4 siam 0 tuluk balu masuang kono undian ondo napo kuin terharangan terangan tekan rondok itu ondo kono asiha pilih ra rimbai kasihanilo sabin kangut kanser rondom DJ Hendria kono pilihan ku rimbai e jong jovi bahu kanser rondom DJ pilihan ku kono rimbai e robot berto ra rondom itu pono ambili dari rimbai e liwara rangan taka Helen Yong intara inanam rimbai e silo pangon kansen ralodom pilihan kokono rimbai b kansen yak pondok rangan taka itu Jose Potilu rimbai e Peter Gabriel kansen ralodom rimbai pilihan kerondom itu kono rimbai e Florita bahu kansen yak pondok rangan taka itu nampili dari rimbai e ralodom itu kansen yak pondok rangan-rangan takar Facebook Live penuh Sabah VFM kondo rangan takar Damien Gunting Julius Wong Wong tahun Taufat Siau kondo yang penuh rangan takar Peter Kilan Assalamualaikum kondo Waalaikumsalam Julita Margaret Rimbai E Uju Bahat Kansar Rondom DJ kondo pilihan kondo Rimbai E rangan takar Julius Wong Pubadi Walkman Onsoy Kapio kono Robert Berto bahu pilih dari Rimbai E Indra Ijait Libo pilih dari Rimbai E kono Rimbai Oko Inda Pantam Rimaris Pelanduk Amoli Sikin liwar angan takar TikTok pono Sino Simdangan Ra Londom Hitu Kansen Ra Londom Koson Ra Rangan Taka MM Su kan pilih dari Rimbai E Ampalian Ra Londom Hitu pilih yak pono dari Rimbai E Rimbai Ininggalanan Ra Oko Inda Nantaman Ri Maris Pelanduk Amoli Sikin. Jadi ini apa kabar kakak? Kula-kula undian undur nitaran nurang-rangan taka mengkondok po timpo lolono telung ngoper ngaminit pengetaran miun ra undian apa kabar kakak? Ra rimbai e oko inda rimbai b janji toruo jam kabar telung ngoper ngaminit napo kondok kula-kula katutunan nasengkai tra piala dunia pusingan telung ngoper amdo pasukan terbaik kula-kula katutunan nasengkai tra FIFA World Cup dong ribu dong ngoper amdo napra jam kabar telung ngoper ngaminit rondo kini ngetakan haling rado rimbai itu rimbai joget joget intori kalsom bos joget miga magila lampoi mesin bahu nurimbai intori edi andayol siam ngetahun.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Ketbet, am Kyuriko. Taruro pemahunan laborok itu sih nomor marni mengatus ngari bunga lunyak suang rakyatnya. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: by Pahilion.
1: Rimbay Pahilion, jam kapalu talungo param talunga menit rondo malibos na katutunan Piala Dunia dong ribu dong param rondo manduli tak kabahur aku na undian nurang harangan tekar londom itu pahak kebagaka radio rimbay Pahilion ku rimbay oko inda nentaman rima res planuk amolisikin rimbay itu binar no sinsingon power Pahilion rondom itu pahak kebagaka rimbay janji turuo rimbay Henry Panggal Kirolan James rimbay itu binar Henry Panggal Saludin L sinulapit rimbay binantikan Henry Panggal. Jadi kan sanya apa nak rarangan-rangan

Kondom itu. Kula-kula bilin nona-nona pukuin terarang-arangan taka bujang sebuyau kono kan sendra londom DJ atan tano on saya kura studio tu pengparangan riun rangan taka Ibra Angels. Assalamualaikum kono waalaikumsalam kan sendra londom DJ Hendria kan siak pono kan sendra kini ngoh raka salula anda hono murut ramain kami pakai bagaka undang kini ngoh ra radio raka no RTM klik ra Facebook uli kono amat sabnu sabah BFM. Jadi rai setakang kini ngora rimba-rimbai liu ada kono angkuliman ra undian warang-arangan taka hitorimbai hitori kunsin hantung batang napasa.

Liwara ino pagkabagaka pasal ulan ko haling lohono hataon do na pumain tura ina nguasa industri kita Sabah LAGS lohono ra oron nsuau 2 hari bulan da bulan katulu 2020 para monom na hondora oro ka apat ra minggo susunu hata siam ngaringgi tapat ngo para monom ngosin sa kilo kita kapingan ni kaino of grade kesa apat ngaringgit limo ngo para balu ngosin sa kilo kapingan ni kaino of grade karuo talo ngaringgit balu ngo para limo ngosin sa kilo kantalan grade kesa apat ngaringgit talo ngo para monom ngosin sang kilo kantalan grade karuo talong ringgit onom ngo param talong ngosin sang kilo sikarap sa ringgit sa ngosin sang kilo jadi niop hakabagaka lohonu hata ondo na pumay intora ina nang wasa industri geta Sabah lohonora oro nunso hakabagaka 2000 bulan dan bulan katulu 2020 paramonom na hondo ra oro ka on oro ka apat ra minggu jadi reno hakabagaka tetanamai nang kasukun jam kabalu apat ngau peram 4 minit jam kabalu apat ngau peram 5 minit atau tenanta ka ongki kuna rimbai asok ra juara nui natangana rimbai pahilion ra minggu itu.

Ambil bagai ni tu nak rekomen rimbai nona sok rejuara ni nak tengah rimbai pahilion dalam minggu itu rimbai nantaman rim resplano kamboli sikin rimbai ninggalan anda oko indah rimbai itu binal nu sin singon power. Jadi ni apa kabar kaka pengkorangan keramin kawir akau kono inaya nangundi sin mimpung ra ina tengah na rimbai pahilion ra minggu itu alang sana orang dan saya nasukan anak kau nang kiringoh ra kawin nuri merimbai pinasalu laku minatangan nu sabo BF kasalulaan roh nomor terlalu nama itu bahagia kakak kena rapan tuliaran takah iruan iku akau radua rimbai itu rimbai onda huli tan sungkat rasa ngulun ruando ini ngalan dan ri Jessica ringhomi rimbai Jessica entori Norden Pelanuk paparimbah honor rimbai entori Angie Afira Laiji Insan Ruh hini akin terakon Ihendra Neklon Kansel Rondom Kansel Tingais Assalamualaikum.

mantana ti masuangkan sayan nano. Mangindangan magalung rapagat ruinan, mangindangan mangingkurang rabansol ruguang kapang stres, mapaligang rainan, puso, mapatutus ra kolesterol am ugar rurara pana monsay ayok. Mangindangan mapenggalur ra diabetes am rayus mangikang rawat. Mopar ngaribu tumpang rosong ngarau, nagandanya kera 6.5 km, monolob talung atus balung ngopor kalori, am manunang 6.4 gram lomok ruinan. Saminit mantana, aratino matus tumpang. Indalom takau mantana, ngarakayagan ralabi monsoy am nyak maligat.

0: Assalamualaikum. Kapisa na nga tutuwang tabi Malaysia pa dani. Baino kinong ho iti kabar na kayo ng pulumbuson ko Albia Justin. Kapagulo tulodat kabar-kabar. Kapagiratan budi diesel ida Sabah apatut kasudong tumanod ko woyo-woyo maso-maso. Sabah pinapagirat pangludan biodiversity ang biotechnology. Kabar pempenu. Kinapagiratan budi diesel katimpun tadaw baino na po nga iso lang ninggisaman perinta dit otapot montok mangulud kawagu dit subsidi kakamot tapoy pogun. Paingkuro po mekanisma kapagiratan daw ida Sabah apatut labi kasudong tumanod ko wayo-wayo maso-maso montok manantu pungupan korikot kumatinimungan dit tingkananon. Pensyarawanan Ekonomi UMS Dr. Muhammad Isa Abdul Jalil Minaboros subsidi dilo na po nga apatut montok kotilombuson fiskal pogun.
1: Bagi sesebuah negara yang mempunyai dasar atau ruang fiskal yang terhad, kita tidak mempunyai lebihan yang besar untuk membagi subsidi kepada semua orang. Jadi oleh itu, kerana itulah kita perlu, negara perlu berhati-hati dalam memilih, dalam menyalurkan bantuan kepada golongan yang betul-betul memerlukanlah. Pelaksanaan dasar fiskal itu berbeza-beza di antara satu wilayah dengan satu wilayah lain.
0: Dr. Muhammad Isa Naruban Kapahabaran RTM id Kota Kinabalu. Pemugunan sasakayan apat ruda kikuasa diesel id Sabah nopo nga iso kapatutan. Ida kayanan sokida tumano dit geografi om sinodu tindalanon. Montok dila perintah minanahak pemusarahan pepesedia dit komunyon mekanisme rayuan dit osinang montok kanu hit memugunad labus kakadayan. Kanu kota pemuruhangan tumanud keputusan. Damot dilakor koordinator pasca siswaza UITM Sabah Dr. Taufik Abdul Hakim Minaboros. Kepagiratan budi diesel kanu mengingkuri kasansalan suai kepapagirat fiskal pogun. Kepagiratan subsidi maya tingkananon montok manantu penghupan man pulambuso kumad tinimungan dit apatut. Pengkuro po waya kepagiratan pikiromiswai id Sabah om Sarawak. Ilo suhutonon tumanud geografi sinodu pamanahan om kapanalahanan kuma sektor pamutanaman pamiaran om sasakayon tindal om sasakayon momoguno diesel.
2: Kita sedia maklum prasarana infrastruktur jalan raya di kawasan luar bandar itu tidaklah sebaik kawasan bandar. Saya boleh mengatakan bahawa seakan-akan penduduk Sabah ini terpaksa untuk menggunakan pacuan empat roda ini yang menggunakan lebih banyak bahan api diesel ini untuk kegiatan seharian.
0: Dr. Taufik Minaboros, perintah apatut mengadang waya kepagiratan budi diesel. Katalib onam gisom kepada madua tulan kampaino mengadang koin kawasan kota subsidi diesel montok Sabah om Sarawak nung kausinan keposion om kausinan kepagiratan pemadagangan ketilambus koin kawas. Kepagiratan budi diesel nakano kami dito senong mantada tulun ginumuan yolo dit naruban RTM Minaboros lang perintah dila otopot montok manantu pengupan kerikot kumad tinimungan dit apatut. Tonudo iti kami di Nur Hafiza, Fazlin Abdullah, Donald Hanjam, Om Muhammad Firdaus Marindo.
3: Pelaksanaan budi diesel oleh kerajaan bermula hari ini memang sangat bagus untuk diberikan kepada yang memerlukan. Yang penting kita warga negara Malaysia dan proses permohonan penyaluran bantuan perlu lancar supaya golongan yang layak tidak terbeban.
4: Ya, sememangnya keluarga saya layaklah menerima subsidi ini. Lagipun memenuhi syarat juga kan ada kad pengenalan.
5: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan yang dipimpin oleh kerajaan sekarang dan dibantu melalui budi dengan harga ini.
6: Saya berharap kerajaan terus menambah baik pelaksanaan budi lah, budi diesel ini. Harga RM2.10 seliter diharapkan dapat dikekalkan. Harap bantuan subsidi ini benar-benar sampai kepada golongan bersasar.
7: Kabar DT Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

Sabah pinapagirat pangulodan biodiversity hal bioekonomi om bioteknologi maya kapagiratan pelan tindakan bioteknologi Sabah 2024 palan dilano sili palan strategik montok mamaguno kopio korang kayan tadan biologi montok papasarok ekonomi om papagirat inovasi. Boyan Mantiri Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minoboros lang diloki hontolon papiramut pemiaran biodiversity maya kebrunan sosioekonomi. Suai ke mamagambi Thailand kebasanan community maya sistem digital. Datu Haji Ji Minoboros idababayan anugrah. Penyelidikan biodiversity terbaik Sabah kepihonat pemeramayan tadau biodiversity sempemagunan nayatan pogun id kota Kinabalu. Teks beberusan dau pinolombus di Gumodua Boyan Mantiri Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Minanaha komi kerai tema tindakan lokal impact global Datu Haji Ji Minoboros Sabah Popokito Sokodung maya popoin gayo koyunan pemagumpian poin penu TPA maya pewartaan 266,000 hektar koyunan wagu. Lang dila popoin kawas kinagayo TPA pogun kumad lebih 2.2 riyong hektar. Insan-insan mamagampot sokokuri telunapod bihatus koyunan tindal mangumpio miririko taun 2,300. Montok di Datu Haji Ji Minoboros Sabah kakal sebagai koyonon kepegulu penariukan biodiversity kirontob sempomagunan. Maya koyonon talun damal di pepohampit Lembah Danum, Lembangan Maliau om koyonon pemiaran Canyon Imbak. Kawaya-waya di lo pepegito maya koyon kawasan pengapalayan lesen akses sumber biologi. Ide Siriba Enakman Biodiversity Sabah 2000. Sabah minangakun nagit pibatasan pagilangan kesenangan kumaiso Company Botanical Sabah montok papalabus logam nikel mantad tanah memaguna teknologi fitoekstraksi susunion inovatif. Projek dila pagikira mengukap kesiwatan pakarajan ekonomi timpu tanaru om integrasi Eko Kotumbuluyan Kumad Community Nakoyanon. Tolu projek mantada Sabah nakanu titungka projek reformasi karena birokrasi RKB Kiwaya Takawas. Tolu projek dilanapu kamantad kopisan pakarajan perintah pogunus Sabah, Kementerian Perintah Nakoyanon Am Kawalayan, Penagi Majlis Kakadayan Pinampang. Ditungkap di Lepinatahak di Boyon Menunurat Pogun Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar untuk ababayan pengiktirafan reformasi kerana birokrasi Nanyatan Kebangsaan 2026 Id Longkod Convention Sempemagunan Putrajaya. Putunud Ketinanan Productivity Malaysia MPC Wilayah Sabah Edward Binti Minoboros kinagampotan nila papakita agensi de Sabah mila humampit reformasi dit kapanahak waya kuma magigian am community pemadagangan. Kapangakunan nila papakita kinalantayan perintah pogun, papagirat pangludan, papasikap kapalambusan katerinan montok tensanan am mangingkuri timbagat kawal selia. Lang nila pagkikirakan am mangingkuri timbagat kuma kapananudan rakyat am community pemadagangan suai ke pepegirat kepelembusan pakarajaan perintah miampaid lebih osenong otopot om osuaw. Tolu walai nasarab id iso kinasaraban id kampung Melayu Batu Lapan Sandakan ke Suabon Baino. Tumanud ke intalangan longkod pemanahan karaja PGO Kopisan Bumba om meningelik JBPM Sabah bagian daun nakanu pemelawan tarawarau untuk jam ke enam hapada maturu ke Suabon. Hapada mata lupuru mantad balai bomba omeningalik BBP Sandakan pinagirat minangai ida kayanan kantakan montok karaja pemisokon tapui. Karaja dilanuhub nagi da PDRM om EPM. Nata mangan tapui dilontok jam ke enam apat na pada melima ke Suabon pagulu na tingkod. Poin penuh untuk jam koturu telun hopa di Kosuabon.
aso kaliganan papuhampit niya wa nakarupot. Damat nila iso walay na sarabi di kampung taralabaw ranaw kasabon bayno. PGO GBPM Sabah ido kintalangan pinapoylo bagian daw na kanu pamalahawan karait kinantakan dilo onto ka jam ko turu minit kasabon. Onom puru mantad BBP ranaw pinagirot kuma kayonon kinantakan kisina 24 na pada kilometer montok karaja pomisokon. Natamangan tapuwi dilon toka jam ko siam 5 minit ke suabon po gulo na tingkod po imponu ontok a jam ko opod 4 na pada 5 ke suabon. Aiso kaliganan nyawa na koruput. Ida pumupusan suguta ku kago ititulo dat kabar-kabar. Kepagiratan budi diesel di Sabah hapatut kasudong tumanud kewoyo-woyo maso-maso. Sabah pinapagirat pengludan biodiversity om bioteknologi. Ingka kana kabadat pagun nulu dimulih gobong mantad unit berita ehwal semasa om pinadalin kumanto keselimbahan tokoh.

Ito mga kapisanangan na tutuang kapisanangan makinang okago ditika sa limbahan antok atuang taraw dat akatalo kaisa datulan dat kadua dititon 2000 dona pada manam. Tapi nak wisang tak ada tulan dat keturu kau satu tulan dat keturu di tahun 2000 dona pada mana aisa nasuai kalan sanan tapi nak kau nga komenat asa senang tak kau komenat alidas mantak dat managuang hadi tika pasion.

mantok kapelan tapi naik gopan di jam kosiam dono hapa ada minit ada tatuang amiti sinding manta di Richard Michael Fu penampatan di Esther Donny Kim Siong apok iti ia tangkong jambu merah kanau kinong hatokau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA manta di taun hopodam siam telun hopod. Iti napungako tanudan ko dun hopodam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam limo napodam walu untuk hopodam siam onam napodam duo. Untuk Kopodam Siam turun hopod, untuk Kopodam Siam siam nomor 4, Om Kelimpupuson, montok di tahun 2022.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, konsigan ko mada kayo dit mamaso dito mano dito ka sa limbahan ato ko. Ya, tamo na ikaw iti pialan miti lambos mantok diti pialan mantok dat pusingan 32 kan diti mantok diti Piala Dunia FIFA 2026 mantok kapailan untuk dat tadaw dat suab kedua datulan dat katuru diti tahun 2026 hanga id tadaw kumodo na permiso no aditi kapohoron diti pialan mimbul sampo magunan teka FIFA 2026 untuk dat jam kepada maduo pitang atuang tapi naikau kamayan dat sumuang dat kedua datulan dat katuru diti tahun 2026 iti pogunat England sumap aditi Democratic Republic of Congo mantok data jam keapat min susuab iti pogunat Belgium sumap aditi pogunat Senegal mantok data jam kewalu kesabon dat suab iti tepinaikau iti pogon dat USA teka United States of the America sumap aditi Bosnia and Herzegovina ya tapi neka iti pialan mimbul piala dunia FIFA 2026 milokau dat tumano damiti lambus maya dat RTM klik maya nagi diti TV OK Sukan RTM. Ya, ihuman na pohat kasalimbahan na dila tapi na ikaw akita ila pialan dat mimbul miampay dat iso kabayar nga ila RTM klik na po nga man po pugulo dot ano ready mama download dilat apps tekiya tapi na ikaw maya dat ila RTM klik nga tagal na mamagunad TV maya na pod apps dot RTM klik mila tumano diti pialan piala dunia FIFA 2026 amo magutong lathin ng bako na po onsikahan do kayo to kasi sa mamili aditi kasalimbahan RTM taman setia anda patap na kausining manta di Peter Danson iti alay na timpo amo nakapisalawat kaditi kanaw kinanghat ako.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw domokikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga opirate right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyo putan id numur iso 6, teko iso walu. Osiri bagatang, osinang om kosudongot gatang.

Ya, temen aku witi katang negata untuk tadau data suap tadau kedua tulan dat katuru di tahun 2026 suap tadau keapat kedua dat tulan dat katuru di tahun 2026. Ya, temen aku witi katang susu gata siam ringgit 4.6 sen dat sekilogram. Gatang susu gata siam ringgit 4.6 sen dat sekilogram. Amiti gatang gata kapingan au nohu begredet kaisa 4 ringgit 5.8 sen dat sekilogram. Gatang gata kapingan anauhu begradat kaisa 4 ringgit 5.8 sen se kilogram. Gatang gata kapingan anauhu begradat kedua 3 ringgit 8.5 sen se kilogram. Gatang gata kapingan anauhu begradat kedua 3 ringgit 8.5 sen se kilogram. Amiti gatang gata kantalan gradat kaisa 4 ringgit 3.6 sen se kilogram. Gatang gata kantalan gradat kaisa 4 ringgit 3.6 sen se kilogram. Amin tiga tangga kantalan graded kedua tu binaiko telu ringgit 6.5 telu sen dat sekilogram. Gatang gata kantalan graded kedua telu ringgit 6.5 telu sen dat sekilogram. Amin tiga tangga sikarap seringgit isa sen dat sekilogram. Gatang gata sikarap seringgit isa sen dat sekilogram. Ya tu binaiko ilana gatang negata pina labus mantad ketinanan pemurunan gatang gata Sabah. Teka iti LIGS. Mata menegau sining dosa musud manta di Everett sugum kit iti sendukut kritikan au kinong hatokau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak menang Piala Dunia 2022, Argentina kompet montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak menang montok kumo apat. Damot dilo, Mexico na pungapogun dit kumainsan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolo. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam menom, om 2000 duan hopodam menom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kada au memaduli keligaganan luyut, tentu no do kasasai ko apaduli. Karait ko mayat tawan om rontop wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Poso dia kit tarawarau lebih pagulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romuto no piromutan, siam tesisikap. Bisa kedungan dit ogirot, nyampai tokau mengingkuri keligaganan. Pagulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantad kopisan bumba, om meninggalik pogun sabah.

pagkikira habada mas siam minit pagulo karikat dat a jam dat ako matalo kumada kayo dit mamasan umang natin mamasan aso walalo turu isa 24 pateka aso walu turu isa 25 siam iso ambah sining man tadi Marius Ansik itiretan monta kaupusan gritikan o kinong hato kaupusan.

Ya, tapi kau siam ini tak perlu lemang tak kau mai jam dot aku hopod akan ke jam aku hopod ni jam dot kau pada misa tak ke jam dot aku matelu mai di tirati keselimbahan. Kepisah nangan tu tuang kumada Stephen lo joyo kada di tiga kepisah nangan tu tuang kumata yang sana tambah lot mungkin kena ngodot sabah FM pon si kau kada Stephen di ti Richard Joseph kepisah nangan tu tuang happy duty. Ya pon si kau kuma tambalut sa BFM senang kopyo sa BFM senang kopyo tain sanan kriti hapon si kau amu agi gina kuma dia tepinai Richard Joseph ambah kuma do kayu di sumiwat dat rumamut dahiti konti nga harap po kasay at nuridi timpu harap po 8 minit apa gulo dat apa pusan iti ababayan dat papalamus da pason untuk atuang tarawa dat ako nur diha tadau dot qataluh diti ya atau men aku untuk na timpu diti nga komen dot nur di manda dandat diti pialan dot mimbul dot sumusuhut diti ya legat-legatan dok ayu ambah apun siko nagi diti kambalutan takau aku madi seti tabinai Azul, Azul, ponsika tu nak hilang no iti TikTok sabah BFM. Am lagi kumadi tapi naik tapai tupai kadi tino. Konsekahan amu agi nak kumadi. Amiti Marius Marudim kapisan dengan tutuong kada diti kumatam balut ingkuru nak kabar dok ayu. Lansan dah susunong dah kasai miampai kawalayan no. Hinoko no pibabasan kadi Marius diti. Ponsika dia tapi naik Marius Marudim. Apa tu mereka sering dah sumusut mantan di Hilary Simbi iti lagu ponku lara mau ku kadit kena kau.

Yeah, tapi naikau isang tak jam dah toko matalu. Maya di tidak tika salimbahan banyak di tapi naikau jam ko permisal 5 minit ada to tuang. Yeah, tapi naikau iti kapailan karet di ti timpu dot anuridi pangalanan tika iti anuridi pialan pesta pantun paguna Sabah 2026 tika ain tutunan sebagai di ti pesantun. Ya tapi naik kau iti pelan pesta pantun Pogun Sabah 2026 diti di manda pohoro untuk kodona pada madua gisam kodona pada matalu datulan dat ke anam dat terbentel nga naman alanai mengayid timpu wagu untuk diti kodona pada maturu gisam kodona pada mualu datulan dat ke turu diti tahun 2026 ketimpun dat jam ke siam ke suabon gisam jam ke apat minsa sedap id auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu. Ya, iso komendat apa bayan dat magi papantun ni tetap pinai kau. Ya, pun sekau kumadia tetap pinai Sabino Segabu ina pun lagi iti tambalu toko Dedi Justinus Saikun mantan papara pun sekau dah memasa datu manu di tiga selimbahan atau kau Ipol Irik, Maria Juhan, pon sikaw da kayo Clay Ignatius, kapisanangan da tutuang ni kumadia Jaina Takaga, pon sikaw da mamasa da kayo da tumanud, diti kasalimbahan na takaw. Batam na kaw sining da sumusod man tadi Chel Michael, langad ko, upos ko, kaditi kano, kinang ha takaw.

Ya, tapi kau jam kau permisa, patna permisa minit ada tuang sining man tadi watila jungin langa dan kampung ku tapi naik kau norong kau tau kau ditino. Ya, kau bisa nangan ada tuang kumadia damin gunting hina pendagi Robert Berto Lohin Chong Nancy Lian. Ya, Charles Loginon kau bisa nangan tuang tadau kau terlu kumatang tapi

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun di Nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di tahun hopodam siam telun hopod. Itinapunga ko tenudan ko dua hopodam teluh misusuhut. Brazil bobos ogumu nakamadang Piala Dunia seginumu in limo untuk hopodam siam limo hopodam walu untuk hopodam siam enam hopodam duo untuk hopodam siam turun hopod untuk hopodam siam siam hopodam apat om kelimpupuson montok di tahun 2000 dua hopodam duo.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Menubuang kakataon tadon ta kanon som pembugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantad wansoy karatan tali pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Kada au memaduli kaligaganan luyut, tentu no doka selesai ko apaduli. Karait ko ngayad tawan om rontop wai. Insa dua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Pusa dia kit tarawarau lebih pagulu, om tenudok no penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuan mundaliu. Sorohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan kaligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Pisau kedungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri kaligaganan. Pagulono ketinggaligan nyawa. Pason, mantad kopisan bumba, om meninggalik bogun sabah.

ESCOM take Eastern Sabah Security Command is an agency ketinggalan it mangulod akaraja it zone atingali kesilahan Sabah mantok memegompi om manamong kapantangan pogun. Hontolon it timpu tanaruk nopo nga mantok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang mantok mamalantoy hontolon it timpu taniba mantok mangulod karaja ketinggalan maya poimpenu Om Kiwaya id Piolitan Tensanan Agency. Hontolon penuridangan ESCOM nopo ngamontok menoribau

pagumbalan ko tingaligan, mangilag karatan dumarapos pogun, om mamagampi magigyon, om kogunan pogun. Ko tingaligan, tungungan tokaw to insanan.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo masumbugian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangod den Raja Malaysia moy kasasai otingolig Om Apantang Montok Pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang tomod no dit olondod serat rumwab waig om mimbulai serat rumasak waig. Sutanan dilo, Malaysia minomonsoy peningolik mantat togis om pinoposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu, susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulud rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonan strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin. Kino pantangan koyonan Malaysia akan koit sinuratan peta tomon ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Tadap teka madap. Nakurutu ki gunakapya at tadap. Montok manamang kasunyan datinan. Manamang linasuntinan. Mamaruhang kahimbaguyan manansaraw. Mangidu teka manahas da toksin am manimong dat ginarest. Pipirat hal dit ki gunat mantakaw mayrat kanut tadap ditasarang. Timput madap om timput mesik dit miagal dat menikit tadaw. Menguyat tinan om papanaw kapragatan tinan untuk dengadaw. It kanut papasanang dati dat madap seret madap dat tatuang. Papasiliw dat kayanan teka limput tadapon sebagit isat kayanan dit atarunang atuang om asagit. Mangalay makan dat agumu untuk dangatuang, labid asanang nung mawal dat makan, it pipirat jam linayad paguloy madap om nagi mangalay mantat mga kandatakanan dit kapagawit kakasahan iswang tiyan om kada paginom tinuman dit harat kefen dat paguloy madap. Hal dit kapagawit dat aw asanang tadap teka aw aganap tadap. Tang kangaw, aw katatak na telepon, om nagi asar mga kandatubat, om maginom dat alcohol.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Koy ho kananku, do onu ko do diso, nung manaw tokaw do vokon it kababalan social. Poboson tokaw onu no po it kababalan social. Kapahunggoy ino, do tuhun no kagumpit. Songyan it kababalan social. Ivado mamaguno boss i aw avasi. Aw no tagal papatu do vokon. Aw no tagal papalat do vokon. Aw nagitagal do komen. Nung aiso itawasi do man komen tu au toko kapiuman kapaninduo dati obosino do kuma subay tuhun. Katakan tidak kepada pembuli cyber.

o hikang songyan oposik no ngosuvam. Kadaakan sokukuang no 2 jam paguhuy mo dob. Pisokon handphone toy kakamot elektronik tu ninavaw matag kakamot ngabi nino kapangasaw no binasi to dob. Manginom vine paguhuy mo dob. Og songyan oposik, montok papahabus toxic insuang tinan. Sosoan mongusat tinan so kukuang no intahu sa minggu. Pihiyo no, votik ikosudong, moy omohong na monop. Potentuan timpu monop, iauhud. Om, kada penginum tinumon kavuk, om kikafen, paguhuy monop. Oganop tonop, kapain kavas, vinasi kohidasan.

0: スは合うと思います
1: 。トミホームス先輩 DJ でドッジサバ BFM
2: コソヒンバーンボスカダザン
1: ホイコーキナシ

Tambah hutku kadi Elis Marius sampungui ongo dia zu abal doid pogun tebrek ngabi hazo tau vino hitim politih kinimungan memoh-mohis kinengotokong.

0: Api wasian tabi Malaysia madani kinongo na di dia zui tiap bal manta Sabah VFM basaun ko izau Dennis Primus ko pangguna pangatu da abal. Koponjulan Budi Diesel i Sabah apatut hobi ohan. Pinavakas da Sabah o kotoinan paguhudan biodiversity om ahal biotechnology. Abal paimponu. Koponjulan Budi Diesel i nakotimpun di koniab na po nga sa bagihang kosudong dahit pinggisaman dok palintan munguhud mahik do subsidi kakamot tapuy pogun. Paingkuo po nga koponjulan kalalahan dok dino in Sabah apatut hobi ohan mo iko dimpot o sakaday kuma dahit tinimungan dimpoton. Nabos di popo pay nabos tatuo ekonomi UMS Dr. Muhammad Isa Abdul Jalil kasudong o subsidi kinimpoton monta ko bakasan ni kogompit ko sinando pogun. Pagkupo nga apatut bi on kozo o ko zuvo totapot socio-ekonomi o biho geografi i misuvay in Sabah.
1: Bagi sesebuah negara yang mempunyai dasar atau ruang fiskal yang terhad, kita tidak mempunyai lebihan yang besar untuk membagi subsidi kepada semua orang. Jadi oleh itu, kerana itulah kita perlu, negara perlu berhati-hati dalam memilih, dalam menyalurkan bantuan kepada golongan yang betul-betul memerlukanlah. Pelaksanaan dasar fiskal itu berbeza-beza di antara satu wilayah dengan satu wilayah lain.
0: Natubungan ni Dr. Muhammad Isa dan menunduat abal RTM in Kota Kinabalu kopo mogunan kulita apat buhanday kuasa diesel in Sabah nopo na isa kapakyanwan in kinesanan sokid tu ahal geografi om sinodo kapamanan mantadino natagan no kapalintan papatonda kalalahan no kapangopilan i ohuhan mui kanu omomo maguna habus kakadazan diho kuota tatamba mozo kapakyanwan. Namun tidak ada bos di Popionit Pasca Siswaza UITM Sabah, Dr. Taufik Abdul Hakim, keponjulan Budi Diesel nepo, ngakano menguang kehasanan suvai ko papa panton ni kekoton i kegompit kausinan pogun. Keponjulan subsidi kinimpoton negi, ngamoy kevaza o sakadai kumadai tinimungan di kotaimo. Pengkuo po, vaza keponjulan nepo dino, ngapisosomo misuvai in Sabah om Sarawak. Ino na po nga mantano ahal geografi sinado kapamanan di osodu om nagi humansan do kaganan pamutanaman tazam om pansakazan tindah kokomay kulita kuasa diesel.
2: Kita sedia maklum prasarana infrastruktur jalan raya di kawasan luar bandar itu tidaklah sebaik kawasan bandar. Saya boleh mengatakan bahawa seakan-akan penduduk Sabah ini terpaksa untuk menggunakan pacuan empat roda ini yang menggunakan lebih banyak bahan api diesel ini untuk kegiatan seharian lah.
0: Nebos di Dr. Taufik kosudong soihion dok pelintan o vaza koponjulan Budi Diesel kapas onom gisom o penamduvo Wuhan kampai no manak pemusavan papaingkabas diho kuota subsidi diesel montok Sabah om Sarawak nung sakikyo kotiambus kaingkabas o balanja dahil pagigison om nagi balanja kalanja pangindapuan. Avasi kinoponoy man na mantantuhon ginumuan no kinoponjulan Budi Diesel. Iziho inatumungan na RTM inobos kosunong o pangunsum no kapalintan. Mo'y kaykot o sakaday nino kumanay tinimungan ni kotay mo. Tanunot ako o tapi muna ni Nur Hafiza, Fazlin Abdullah, Donald Hanjam o Muhammad Firdaus Marin Do.
3: Pelaksanaan Budi Diesel oleh kerajaan bermula hari ini memang sangat bagus untuk diberikan kepada yang memerlukan. Yang penting kita warga negara Malaysia dan proses permohonan penyaluran bantuan perlu lancar supaya golongan yang layak tidak terbeban.
4: Ya, sememangnya keluarga saya layaklah menerima subsidi ini. Lagipun memenuhi syarat juga kan ada kad pengenalan.
5: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan yang dipimpin oleh kerajaan sekarang dan dibantu melalui Budi dengan harga ini.
6: Saya berharap kerajaan terus menambah baik pelaksanaan Budi lah, Budi Diesel ini. Harga RM2.10 seliter diharapkan dapat dikekalkan. Harap bantuan subsidi ini benar-benar sampai kepada golongan bersasar.
7: Kakal ko po, makinamaw abal ipogun.
0: Abal po ditinga sumo himbaw mantad Sabah VFM. Pinavakas no Sabah o kotainan paguhudan biodiversity ahal bioeconomy o biotechnology maza koponjulan palanhang biotechnology Sabah duvong ibu duvong pedam apat gisam duvong ibu tohunga pedam apat. Palanda paniti nga adadi ontononon panokonung paguhudan ohud montok mamaguna ko sa pinuawangan ontononon biology montok asil ekonomi om kapapakas diho inovasi. Nabos ni Pozon Mantili, Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, hang naginiti nga kituduvan papionit panonduhianan biodiversity niyang paikotundan socio-economy. Suvay ko mong umohig, tayhan doon ko masanan tuhun nga avi, maza kalalahan o pandigitilan. Nabos ni Datu Hajiji iti, inlamay ga panaisukan biodiversity tapasi kozo Sabah, duwangay mo, duwang panamonom, kopiyan na tanaw biodiversity son binon na sa tanpogon it kota Kinabalu. Pumoson ni Sino Pinamus ni Kumanuvovazon Mantili, Datu Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam. Untuk mengomoy kakomay tema oitan tindakan lokal impact global. Nabos ni Datu Hajiji na kita o tanggungan na Sabah dino niya pa minonging gazo kinaisanan po ng duhianan paimpono toy TPA masak ko po'y maganan 206 ngay mo hekta kinaisanan kababago. Pangunsum na panitingan na kano pa pa'y kawas ginazo TPA pogun kumanoid homi nuvotitik nuvolisong hekta o nakano mamadampot nimpoton sa kukwang na tahungopon piatus kinaisanan tinda iyo mahigaan midunok taon nuvangay mo tahungopon. Namot ni Nono Boss ni Datu Hajiji kakal o Sabah sa bagiti koton tagazo panaisukan biodiversity kaga no vinon. Masa kinaisanan katahunan no mal, papangkum lembah danum, lembangan maliaw om kinaisanan pananduhianan kanyon imbak. Di kokoton ako may napongan no kito vaza kinain kabason application lesson access tay ko kapatutan montok mamaguno on tononon biology in Cebu Enactment Biodiversity Sabah do Duvongaybo. Nasainan o pinondian piyapuvan ko nalan ko iso biyapay company Botanical Sabah montok papahabus no kakamot logam nickel no mantantana mamaguno technology phytokestraksi susumuli inovatif. Project na kumay na po ang apisosomo kung pag-ibang kasimatan pakalajan, ekonomi timputahayd o nagikopiahanan eko kotamuhuzan kuma noin tuhun ngabi kinaisanon. Tahu project mantan Sabah na kutay mo ga o itan project reformasi karena birokrasi RKB kibasa takavas. Tahu project na kumay na po nga mantan kopisan ko tainan kapalintahan po gun Sabah kumantilian kapalintahan kinaisanan om pamuhaminan om nagi council kakadasan pinampang. Ga pinahomitan di Boingon Manunuat po gun Malaysia Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar in lamay peng iktirafan reformasi karena birokrasi na sa tan kabansan vangay mun vang panamonam in Hong Kong Convention sa pamagunan Putrajaya. Nabos di patunod katinanan kapahubusan Malaysia MPC Mogisan Sabah Edward Binti nangasan na politik ako pa kito edyan din Sabah kanumamuan di reformasi ikapanang vaza koso kumanay tun ngavi o mononay na pangindapuan. Nangasan na ginitig ako pa kito nangasan na kapalintahan pogun papapanto di hoy tantagbir urus kapasikap kapabuzuan katainan tuhun o nagimanguang timbagat kapanahinaan. Nangasana paniti nga pisosomo kanu manguang timbagat katanunan na tuhun ngavi o mononay na pangindapuan subay ko kapapakasan kapabuzuan katainan kapalintahan ni hobi o sikap o tuhin om oswaw mamamaguno. Tahu hamin navu na katutunan in kampung Melayu Vatu Vahu sadakan di kosuvam kodiam. Tumanod kaintahangan na Hong Kong Hinimput Kalaja PGO Kaupisan Mamisok Tapoy o Mananampasi JBPM Sabah na kotay mo ino na hoho tampo-ampo ni jam ko na mapunam 2 minit na kosuvam. O punam tahu po matan balay bomba o Mananampasi BBP sadakan na su kumanin Hong Kong kinantakan montok Kalaja Mamisok Tapoy. Kalaja na ginino nga sila kanay na PDRM o APM. Natamangan na kalaja ni jam ko ng 4.6 minit na kusubam panguhunang pusan pa yung puno ino ni jam ko 2 tahungopon minit na kusubam. Ay sa napujulan kinayo po na kusagu. Namot ino isa hamin nagi na nabu na yung katutunan in kampung Torolomo Ranao ni kusubam ko niyam. Na yung kointahangan nagi na PGO JBPM Sabah na kutay mo iyo na hoho kukumoy kinantakan nino ni jam ko 2 minit na kusubam. O nampu na matan BBP Ranao na su kumanin kinesanon, kinantakan kisinano 4.4 kilometer, montok kalajak mamisok tapoy. natabangan na kalajak di jam ko si Zami Himominit na ko subam panguhu na pusan paimpono na di jam ko pon apat ko panam Himominit na ko subam. In pamupusan kinagok subagoy tituho na abal. Kaponjulan budi diesel in Saba apatut hobi ohan. Pinabakas na Saba o kotainan panguhunan biodiversity o mahal biotechnology. Ika kanitia bal duhun di mulih gobong matan bogisan berita ehwal semasa pinanahin di Simon Sabot Dumpil noin Mos Kadazan tapi Malaysia mendani om kopi mesian.